0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngedengar kata pertahanan negara, mungkin yang langsung terbayangkan ini ada tentara, tank, ataupun juga pesawat tempur gitu ya. Padahal ada salah satu pasukan yang tak kalah penting, yaitu pangan gitu. Soalnya perut kalau udah keroncongan, jangankan berpikir strategi gitu ya, fokus bekerja aja kadang ikut hilang gitu ya. Dan Minam lagi ini ada informasi di mana Direktur Utama PT PN 1 Persero Abdul Rifai Ras ini meluncurkan buku berjudul Pangan dalam Aspek Pertahanan Negara di Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026. Peluncuran buku rangkaian dengan tasyakuran dan juga doa bersama Swasembada Pangan Nasional PT PN 1. Upaya ini merupakan salah satu bagian dari upaya Biro Rifai, Sapaan Akrab Abdul Rifai Ras, untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam kepada manajemen melampaui sekedar rutinitas bisnis korporasi. Abdul Rifai mengutarakan, salah satu pilar utama ketahanan nasional adalah pangan. Hal ini selaras dengan keyakinan Presiden Prabowo yang mengatakan tak ada kemerdekaan tanpa kemandirian pangan. Dan peluncuran buku ini menjadi forum diskusi yang syarat yang gagasan dan pengetahuan dipantik oleh berbagai pemikiran yang dituangkan oleh Abdul Rifai Ras dalam karyanya. Dan dalam buku tersebut ia juga mengupas persoalan pangan secara komprehensif dengan berangkat dari berbagai teori strategis yang beresonansi secara global. Mulai dari faktor-faktor yang bersifat given seperti perubahan publik, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga dinamika harga komoditas nasional. Dan Minamogi, itu tadi ya informasi yang baru aja kami hadirkan. Peluncuran buku ini mana mengaitkan kita bahwa menjaga ketersediaan pangan bukan hanya urusan petani atau pelaku usaha, tetapi juga tentu menjadi bagian upaya kita sebagai bangsa Indonesia. Karena negara yang kuat bukan hanya untuk mampu menjaga perbatasan, tetapi juga mampu memastikan masyarakat tidak kekurangan pangan. Jadi jangan remehkan ya sepiring nasi di meja makanan kita.

0: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, setiap daerah tentu ini punya cerita gitu ya. Ada yang tersimpan di dalam buku sejarah, ada juga mungkin yang masih berdiri kokoh gitu ya lewat bangunan-bangunan bersejarah. Dan kalau bangunannya bisa bicara, mungkin ceritanya lebih panjang gitu ya daripada serial TV sinetron gitu ya. Dan karena itu dimelestarikan, cagar budaya ini bukan sekedar menjaga bangunan tua, tetapi juga tentu merawat identitas dan juga warisan yang dikenalkan pada generasi mendatang. Dan kali ini ada informasi di mana pemerintah Kota Samarinda ini terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan 17 situs cagar budaya sebagai penyokong identitas daerah. Dan informasi itu, pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud melestarikan sebanyak 17 situs cagar budaya guna memperkuat identitas serta sejarah daerah di tengah pesatnya pembangunan kota. Situs peninggalan sejarah tersebut kini dikembangkan menjadi ruang publik yang syarat edukasi sebagai bagi kalangan pelajar serta masyarakat umum. Berlin ini mengemukakan pengelolaan cagar budaya daerah tersebut diselaraskan dengan visi jangka panjang Pemkot Samarinda untuk mewujudkan kota pusat peradaban yang maju dan berkarakter. Langkah peduli fisik cagar budaya tersebut dibarengi penguatan regulasi daerah agar keberadaan situs daerah tidak tergerus oleh laju alih fungsi lahan. Dan Berlin juga mengatakan sinergi bersama ratusan sanggar seni dan komunitas lokal tersebut diperkuat untuk menghidupkan suasana sejarah di sekitar kawasan destinasi wisata budaya. Selain penataan fisik cagar budaya, pemerintah daerah juga gencar mendorong pendaftaran berbagai karya warisan budaya tak benda ke tingkat nasional.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Aji ning diri, dumunung ing lati. Aji ning rogo, soko busono.
3: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bandung, Jawa Barat memperkuat upaya optimalisasi dana bagi hasil atau DBH panas bumi sebagai langkah meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, ini mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi DBH panas bumi yang dinilai memiliki potensi besar bagi Kabupaten Bandung. Ia menyebutkan, Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sekitar 2.691 MW dengan kapasitas pembangunan tercapai mencapai 991 MW. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat penerimaan daerah melalui pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kodim 0706 Temanggung mengusulkan Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung sebagai nominasi Kampung Pancasila untuk mewakili Kodam 4 Diponegoro karena dinilai mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Komandan Kodim 0706 Temanggung, Letkol INF Riki Fadli di Temanggung mengatakan, Desa Tempuran memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dari sisi agama, budaya, dan latar belakang sosial, tetapi mampu menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat gotong royong. Riki mengatakan, keberagaman di Desa Tempuran menjadi kekuatan utama, bahkan dalam satu lingkungan terdapat keluarga dengan agama yang berbeda. Namun tetap hidup harmonis karena sikap saling menghormati dan toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan menurutnya masyarakat desa tersebut mampu hidup damai, bekerja sama dan mendukung berbagai program pembangunan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan di tengah keberagaman. Demikian Wahca pukul 8, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngedenger kata mangrove gitu ya, jangan langsung membayangkan tempat yang cocok gitu ya untuk foto-foto saat sinar matahari terbenam. Jadi di balik akarnya yang unik, mangrove ini ternyata punya peran besar menjaga garis pantai, menjadi rumah berbagai biota dan juga tentu sekaligus membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ini ada kabar baik di mana Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menjadikan kawasan percontohan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dan informasinya itu Wali Wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai percontohan rehabilitasi mangrove dalam pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono ini menyambut rencana pelaksanaan program M4CR yang didiniasi Kementerian Kehutanan di wilayah IKN. Program M4CR yang pelaksananya didukung pendanaan dari Bank Dunia akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Utara. Dan Basuki optimis target penanaman mangrove di wilayah IKN bisa dicapai tepat waktu. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi yang kami hadirkan, di mana rehabilitasi mangrove ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga menanam harapan bagi lingkungan yang sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
1: Aduh si tulung ya pai si Allah si. Niku wak kerjaan mu si makai ko si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api.
2: Tuh. Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemokinya mak upahan si. Ya Allah si. Dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Dan memulai usaha itu memang butuh keberanian gitu ya. Kadang yang paling berat itu bukan cuman pelanggan aja ya, melainkan menahan godaan belanja hasil keuntungan yang baru masuk gitu. Padahal kalau dikelola dengan baik, usaha kecil ini bisa tumbuh menjadi usaha yang membanggakan. Nah, bicara tentang pengembangan usaha, Pertamina ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku UMKM melalui program Rumah BUMN, di mana program ini menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk meningkatkan kapasitasnya. Dan informasi itu PT Pertamina Persero ini memperkuat pemberdayaan UMKM lokal melalui Rumah BUMN dengan menghadirkan pendampingan berkelanjutan serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha binaan. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, ini mengatakan Rumah BUMN merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Dan ini juga mengatakan upaya tersebut ini diwujudkan melalui partisipasi 13 UMKM binaan Rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dalam Bazar Jambore Penyuluh Keluarga Berencana atau PKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selain membuka akses pasar, Rumah BUMN Pertamina ini juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan transaksi digital melalui pemanfaatan QRIS guna memperkuat daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi digital. Dan menurutnya penguatan UMKM ini juga sejalan dengan astacita pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengembangan industri kreatif. Dan melalui program ini, pihaknya terus mendorong UMKM binaan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memanfaatkan teknologi digital agar semakin kompetitif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: keras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Suara Budaya Lampung.
4: Wah, jam siwa.
5: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten mempromosikan Fun Bike Tanjung Lesung sebagai agenda wisata tahunan. Menyusun antusiasme ratusan peserta yang mengikuti kegiatan Fun Bike sejauh 18 km tersebut. Direktur Operasional Tanjung Lesung, Inov Anggraini, dalam keterangannya juga mengatakan olahraga sepeda santai tersebut semakin menarik bagi komunitas sepeda sehingga layak menjadi ajang promosi destinasi wisata olahraga di kawasan tersebut. Rencananya mengemuka setelah ratusan pesepeda mengikuti Fun Bike Tanjung Lesung 2026 sejauh 18 km pada Minggu 26 Juli 2026 dengan rute dari titik awal pintu keluar tol Penimbang dan berakhir di Lalasa Beach Club. Inov mengatakan antusiasme peserta menjadi sinyal positif bagi pengembangan sport tourism di Tanjung Lesung. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi wisata KEK Tanjung Lesung khususnya bagi komunitas pesepeda. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Tarakan Chairul menghadiri pelantikan Satuan Karya atau Saka Pramuka Anti Narkotika Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tarakan pada masa bakti 2026-2031 yang berlangsung di Aula Asrama Haji Kota Tarakan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pelantikan mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Anak Indonesia Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Saka Pramuka Anti Narkoba dilantik oleh Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal. Dan sambutannya, Wali Kota berharap para anggota Saka Pramuka Anti Narkoba dapat menjadi edukasi di lingkungan masing-masing, khususnya di sekolah dengan menyampaikan kembali pengetahuan yang telah diperoleh kepada teman-teman sebayanya. Dan menurutnya para anggota yang terpilih merupakan generasi muda yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Demikian Wahca pukul 9, Moloko Tunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, diminum lagi. Siang hari ini rame banget ya di perempatan dari Bandar Lampung gitu ya. Julita gak cuma sendirian, ternyata banyak banget yang nemenin Julita siaran di hari ini. Kayaknya semangat ya nemenin Minak Mogi semua juga di Nemu Nyimah ya, selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan lanjut ya, kita langsung mulai aja Nemu Nyimah di siang hari ini. Mungkin untuk bunda-bunda gitu ya, ayah-ayah yang lagi sibuk gitu di pasar atau lagi perjalanan, yuk kita santai-santai bareng dulu ya di Nemu Nyimah siang hari ini. Silakan ditunggu di 255-1127 juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Kak Julita pun Bang Topan, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, di tanggal 3 Agustus di hari Senin, sehat selalu. Gimana sebaliknya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kantong aman ya kalau Bang Topan mah ya?
1: Aman alhamdulillah.
0: Aman. Kenapa sih Bang? Kayak enggak ada tanggal merahnya, tanggal tuanya selalu ada terus gitu ya.
1: Kalau kita lagi sehat ya kita harus apa ya, aktivitas lah yang semangat kita, hari apapun, tanggal apapun, yang penting kita itu sehat, apapun yang kita lakukan bisa dihasilkan, ya itulah semangat.
0: Semangat terus pokoknya, sama kayak Kak Medi, pokoknya bawaannya tanggal 1 terus gitu ya kan. Kak Medi mah ceria banget orangnya gitu.
1: Yang lama lagi ada acara apa tuh di area?
0: Oh RRI, mau ada rapat.
1: Oh iya, Kak Medi pasti batik deh.
0: Benar, oh, enggak, kita hari ini hari Senin pakai baju putih. Dan lumayan ramai ini di perempat hari ini. Oke, lagunya nih Bang Topan yang mau diputerin di pagi hari ini, ada Datuk Gaul, Jatuh Cinta, sama Lamba Nepapan. Ada yang cocok enggak?
1: Adalah nomor satu lah,
0: Datuk Gaul. Gaul sih ya. Silakan salamai Bang Topan.
1: Kirain judulnya Datu Atin.
0: Datu Atin. Datu Gaul. Iya, terpanggil juga kayaknya nanti Datu Atin ya. Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nai di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3 di Waikandis, sehat selalu. Semua ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukorami 2. Terus Muni jamaah Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Mak ketinggalan jamaah Minanwati di Serengsem, Bunda Rohayati di Nasar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Mama Fungki di Darussalam, jamaah Kang Asep di Lempasing, jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius Punduti Dada, jamaah Bang Fendi di Oku Selatan, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rusti Kedamaian, jamaah Kanabila di Weluni, jamaah FPG di Panjang, jamaah Bang Gali di Teluk Betung Timur, terus Muni jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Subuai di Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Deva Lampung Tengah, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, terus Muni jamaah Bang Yusuf di Kedaton, jamaah Kang Maman di Palang Besi, jamaah Bang Taufik Hidayat di Metro, terus Muni jamaah Mbak Jarwo di Pekalongan, jamaah Orang Ganteng di Waikanan, Bang Abdullah. Biasanya nomor satu Kak Julita yang siaran.
0: Benar.
1: Kalau pencet dia. Ini kalau boleh tahu abis Kak Julita nanti siapa nih jam?
0: Abis aku nanti ada Kak Nona Ria Karisma.
1: Nona, iya. Makasih ya waktunya, sehat selalu ya Kak.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu Datu Gaulnya Kak.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, Abang Topan kita mau lagunya Datu Gaul. Kira-kira ada Datu juga nih yang terpanggil ya di siang hari ini ya. Yang udah masuk juga Datu kita ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Iya, Datu Atin. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Datu Atin, Datu Gaul nih udah kepanggil nih di siang hari ini untuk nemuin Nyimas ya.
2: Oh, lagu itu agak tersinggung nih Datu.
0: Oh, duh, mohon maaf. Kenapa itu Datu?
2: Iya. Jadi naik kereta jurusan Kertapati.
0: Cakep.
2: Nggak nyangka Julita baik hati.
0: Wih, cakep. Apa sih baik hatinya Julita nih kalau boleh tahu, Datu?
2: Ada.
0: Ada aja, oke deh. Lagunya mau ikut Datu gaul atau mau jatuh cinta atau lamban papan nih?
2: Datu gaul aja lah, jadi sesuai. Dengan keadaan.
0: Boleh, siap. Silakan salam-salamnya Datu.
2: Salam, gua Imuan di Inpres Sukadana HAM. Malupa Monewo Putri lagi di Jogja. Bang Basir di Pasar Tani, Meli di Teluk Betung, Mama Pungki di Darussalam, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Malupa Monewo Jomblo di Kota Agung, Bang Jenny di Sumber Agung Kemiling, Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Maman di Palang Besi, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serengsem, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah di Jambi, gua seunyi negawo Julita.
0: Siap Datu Atin.
2: Assalamualaikum, tabe pun Datu mau ngelanjut sarapan pagi.
0: Siap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Datu Atin kita ya, Datu gaul yang sudah terpanggil ya. Dan untuk Mina Mogi juga Datu-Datu ataupun Nyai-Nyai gitu ya, silahkan bergabung bersama kami Julita di siang hari ini di Nemunyimah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke, dan seperti terputus, kita beralih ya ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Datuk kita juga ya, udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum, Perempat.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sih, sehat. Bang Irin udah jadi Datuk belum sih?
3: Udah 70-an umurnya nih.
0: Oh, Masya Allah. Berarti udah dipanggil Datu juga berarti ya.
3: Iya.
0: Oke, siap deh. Lagunya nih Bang Irin yang mau diputerin di siang hari ini, ada Datu gaul, Jatuh Cinta sama Lamban Papan.
3: Lamban Papan
0: boleh. Lamban Papan boleh. Salamnya silahkan Datu.
3: Salam-salam ya. Baru turun Datu Atin ya. Terima kasih senggolnya. Dari Topan ya, Senen, Nurdin, gak lupa ya, Jomblo ya, sama Ham-Ham, Mama Dila ya, sama Ibu Ros, Ibu Putri ya, sama Bunda Ros ya, sama Kang Maman ya, Acibi, Nabila ya, Zaini ya, Madarson, gak lupa juga ya, sama Bang Suswa ya, Kalanda, sama Ham-Ham, sama ini siapa? Sama Riko, Gunung Tataan ya, sama Romli di ini ya, Wekanan, Pak Darman ya, Mbak Terimo ya, orang ganteng ya Abdullah, Edo, Alvin Bolbolo ya, pokoknya Rara di Gunung Air, Minanwati di Serengsem ya, gak lupa juga ya, Bunda Samba, Bahrin, Bah Jarwo ya, Amir Lampung Timur, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Irin,
3: sehat selalu ya. Amin. Kalau pulang hati-hati. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu, belakangnya juga ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Perempat.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini ya Bang?
4: Tadi pun dari yang dari
0: Cilandak. Iya pun. Oh, oke deh Bang Hamzah Yusuf ya. Gimana kabarnya nih Bang Hamzah?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Aman ya. Jambi aman ya.
4: Aman. Tapi biasanya.
0: Panas. Sama, lagi ngumpul-ngumpulin mendung-mendung. Mudah-mudahan cepat ada turun hujan ya.
4: Adalah waktu malam Jumat yang lalu.
0: Oke. Berarti masih ada intensitas curah hujannya. Mungkin masih ada satu-satu gitu ya Bang Hamzah ya.
4: Iya, tidak merata gitu kan.
0: Oke deh. Lagunya nih yang mau diputerin di siang hari ini Bang Hamzah, ada Datu Gaul, Lamban Papan sama Jatuh Cinta. Mau lagu apa nih Bang Hamzah Yusuf?
4: Ya, lagu Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta ya, boleh. Salam-salamnya silahkan.
4: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya. Nona Kersman ya, ya Mbak. Ya, kemudian untungnya Mbak Nona Kersman, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Kemudian ada Mbak Jaro, ada Asin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Hatu Asin yang barusan tadi ya. Selamat pagi menjelang siang, adanya Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Sanyago, ada Bang Nasrin, ada Bang Harmansa, ada Bang Abdullah, ada juga Hidul. Tutup semualah tempat terkecuali dari Hasan Bajet.
0: Siapa?
4: Pagi menjelang siang, untuknya Mbak Rima, Mbak Nona, selamat siang, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Dan di belakang Bang Hamzah Yusuf juga ada masuk di WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, Bang Edo. Gimana kabarnya siang hari ini?
5: Alhamdulillah sehat. Kak Julita gimana kabarnya? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana ceria gak sih hari ini Bang Edo?
5: Masih dong, kan belum tanggal 5.
0: Oh gitu, masih aman lah ya kantong ya.
5: Aman, kalau belum tanggal 5 masih aman gak?
0: Masih aman, pokoknya masih bisa napas dulu ya.
5: Iya betul.
0: Oke deh, udah sarapan belum?
5: Alhamdulillah udah kak.
0: Udah ngopi daman ya.
5: Aman pokoknya.
0: Oke, lagunya nih yang mau diputerin di siang hari ini ada Datu Gaul, Lamban Papan sama Jatuh Cinta. Mau lagu apa Bang Edo?
5: Ya, semuanya aja. Salam-salam ya kak.
0: Silahkan.
5: Salamnya buat Bang Yusuf Hamzah ya di Jambi, semoga selalu sehat. Terus ada juga Mbak Jarwo, Bang Tampan. Pokok ikutan aja lah kak untuk semuanya aja ya.
0: Oke siap deh Bang Edo, buru-buru amat sih.
5: Iya, sambil nguli nih kak, mau ada yang dicangkol.
0: Siap, semangat nguli ya.
5: Ya makasih Kak Juta, iya. Buat kegiatan keluarga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Selalu dilancarin rezekinya. Terima kasih, assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo yang mau nguli katanya. Semangat ya untuk Bang Edo pekerjanya dan juga untuk semua nih Minamwagi mungkin yang lagi bekerja tapi menyempatkan untuk menelpon di perempatan di Bandar Lampung. Semangat ya, semoga pekerjaannya berkah membawa pahala. Amin. Oke deh, dimasuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam perempat, tapi pun Nak Julita.
0: Iya pun, Mbak Jarwo gimana kabarnya?
6: Kabar nih, wawai seunyi nih.
0: Alhamdulillah, udah ngopi belum? Seruputan kopinya mana nih ya?
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Cocok. Udahlah, kalau apa Mbak Jarwo mah selalu ya dipamerin sama seruputan kopinya. Oke deh, ternyata terputus ya teleponnya Mbak Jarwo abis seruput kopi. Kenapa nih teleponnya terputus ya? Dan untuk Minamwagi mungkin yang pengen pamer kopi juga ataupun gorengan gitu ya, sambil bareng nemuin dengerin nemuin Nyimah di siang hari ini, ditunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh kakak Nonaria Karisma ya. Halo, assalamualaikum perempat.
7: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
7: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Senen gimana nih kabarnya?
7: Sehat.
0: Bang Senen di hari Senin, betul ya? Lahirnya hari Senin gak sih Bang?
7: Iya.
0: Iya, tanggalnya tanggal muda, tanggal tua, atau tanggal tengah-tengah nih?
7: Muda.
0: Tanggal muda ya.
7: Pensiunan deh.
0: Kenapa?
7: Pensiunan? Iya.
0: Oh siap, aman tapi ya Bang Senen ya?
7: Ya.
0: Oke deh, dan lagunya nih Bang Senen yang mau diputerin di siang hari ini ada Datu Gaul, Lamban Papan sama Jatuh Cinta.
7: Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta, oke deh boleh. Salam-salamnya silahkan.
7: Bunda Rot, Jagabaya,
0: ya.
7: Selamat sehat. Mama Dila, Jalan Kembar. Mingan Wati di Sentem. Bunda Sambala, Pungtimor. Ria, Pesuaran. Irin, Pesuaran. Bendi di Ukur Selatan, Nurdin Surah Susi, Basir Pajar Janda Jabasa, Basir Pajar Tani, Mama Kuki, Basir Abdenira. Terima kasih ya.
0: Siap. Sama-sama Senen.
7: Mudah-mudahan ikut kamu sehat selalu.
0: Amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senen, kita udah masuk ya. Bang Senen lahir di hari Senin, di tanggal muda. Cocok banget, pas banget hari bahagianya Bang Senen tentunya ya. Bukan so tau kok, tapi emang bener kata Bang Senen, tadi lahir di hari Senin, di tanggal muda gitu kan. Jadi abis gajian bisa deh ngaduk Bang Senen yang ulang tahun ya kan. Mungkin untuk Minamu lagi juga yang pengen dikadoin di ulang tahun Agustus ini, boleh nanti ya. Ngomong aja mau kado apa, nanti Bang Medi yang bayarin ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
6: Waalaikumsalam, Merari Perempat.
0: Iya pun, baju arwah terputus ya.
6: Biasalah, sinyalnya lagi ya, sinyalnya tidak mendukung.
0: Iya, gak apa-apa. Jadi gimana nih, kopinya udah sama apa temen ngopinya?
6: Ya, alhamdulillah ada yang empuk-empuk kayak bolu gitu.
0: Oh gitu, aman ya gigi ya?
6: Aman, alhamdulillah ya Allah aman.
0: Aman, oke mau salam-salam atau lagunya ngikut aja? Datu Gaul nih ada nih.
6: Siap, Datu Jarwo.
0: Datu Jarwo, siap. Sampai kaget aku, Datu Jarwo, siap. Boleh silakan salam ya.
6: Yang dari jauh-jauh tadi ada Hamzah Yusuf ya di Jambi, sehat selalu, terima kasih selalu nyenggol Mbah Jarwo. Hamzah Yusuf di Jambi, jangan lupa nanti jam 20 ada belajar Sumba Bedendang di RRI.
0: Siap.
6: Terus tadi ada Datu Atin, ada Irin, ada Topan, ada Edo, semuanya ajalan Najulita.
0: Oke, siap deh Bang Jarwo.
6: Mantun.
0: Siap, silahkan.
6: Beli semangka di Betawi.
0: Cakep.
6: Wadahin pakai peti.
0: Cakep.
6: Tanyakan Najulita baik hati.
0: Amin.
6: Makasih ya, sehat selalu ya Najulita ya.
0: Amin, terima kasih banyak. Oke deh Mbak Jarwo ya di siang hari ini. Dan sepertinya terputus lagi nih teleponnya ya. Dan untuk Minamu lagi yang mau lanjut lagi di Demo Nyimah bersama Juta hingga 10 pukul 10 waktu Indonesia Barat, silahkan masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720985.

saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya untuk lanjut di Nemu Nyimas siang hari ini. Dan untuk minum lagi mungkin yang mau request lagu ataupun kirim salam, silakan, masih ditunggu di 15 terakhir nih menuju pergantian ya dengan Julita bersama kakak Nona Ria Karisma. Dan untuk abang ganteng kita, Bang Abdullah, mungkin yang lagi sibuk chatting Julita gitu ya untuk di Y kanan gitu ya, mungkin alangkah baiknya kita mengudara bersama Julita karena Julita gak sempet nih megang HP, HP-nya entah kemana soalnya ya. Dan masuk lagi, halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh kan, bener kan, mengudara aja lo cocoknya.
1: Kami nakal bro, di pizza gak mau ngangkat lo kami.
0: Males nih. Abang nih orang lagi nemuin nyimah, lagi itu, lagi telepon, bagaimana
1: ya, ya,
0: lo?
1: Ya gak apa-apa lo, soalnya kan aku kan pengen apalah ya. Mumpung lagi dapat kunjungan lo.
0: Oh gitu, jadi lagi silaturahmi ke Wai kanan.
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Oh gitu. Ngapa? Nganterin punjungan atau gimana sih?
1: Ngajak refreshing.
0: Ngajak refreshing lagi mana? Kemarin jadi nggak refreshing sama ayangnya?
1: Orang itu.
0: Ya Allah. Oh, takut sama debu ya?
1: Ketika remo itu diputar orang.
0: Kenapa?
1: Saya pikir mau sih diputar orang.
0: Ini ya judulnya Berani Rami Ragom ini.
1: Iya, itu diputar orang.
0: Iya, nanti aku nanya dulu sama MD aku ya.
1: Apa, Mbak Rindi?
0: Kali ini boleh nggak putar Berani Rami Ragom?
1: Orangnya kot, orang sih, oleh lah.
0: Wis, pokoknya nanti kalau emang bisa nanti ditungguin aja lagunya, nanti diputerin ya.
1: Iya, salam ya. Pak Jarwo udah masuk tadi, Pak Jarwo.
0: Oh, is aman. Abang ini yang terakhir. Kenapa sih?
1: Wah, nakal bener kamu ya terakhir. Terus balik ke Arbani jadi macam.
0: Oh iya dong, mau pulang dong.
1: Terus Boti.
0: Oh iya dong.
1: Julita, Boti, Julita.
0: Lah, abang mau kemana? Refreshing kemana sih yang bolong begini?
1: Iya, buat art neng jarak frame-nya apa biye?
0: Oh, kalau di kota mah aman bang.
1: Apa iya?
0: Iya dong.
1: Oh, ngono kue lo. Memang emang mending di sana kamu.
0: Oh, mah kue di Bandar Lampung.
1: Iya, Bandar Lampung seluas sing. Neng, buat aku sorono karena penyiar kene.
0: Aduh, nanti dulu lah, rumahnya belum jadi kok. Pokoknya 15 kilo capek, kata abang juga kan. Kayak dari rumah abang ke Y kanan, ke RRI, mayan kan 15 kilo.
1: Iya, Ben. Kalau itu nggak bisa diputar, nanti putar ini ya, yang dari Winda Sanjaya ya.
0: Winda Sanjaya? Apa judulnya?
1: Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa. Siap.
1: Yes, buat demo ya, kalau mau boleh selamat jalan.
0: Iya.
1: Motor nuan, aku sudah tahu semua.
0: Iya.
1: Untung ada forum di sini. Iya, motor nuan mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita, Bang Abdullah ya, di siang hari ini nemu nyimah bersama Julita yang lagi berkunjung di Y kanan. Dan untuk warga Y kanan, selamat siang gitu ya. Kalau lagi ada dengerin juga di RRI Digital, nggak cuma warga Lampung aja, boleh silahkan. Julita nggak sombong kok orangnya. Buktinya Bang Abdullah aja mau kenalan kan ya sama Julita gitu. Jadi ya mungkin pendengar lama yang cuma monitor aja, nggak apa-apa, kenalan aja. Mana tahu kan ya, bener kenal gitu ya. Oke, daripada ngecengin, dengerin Julita aja ya di Nemenyi Mas yang hari ini. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok.
0: Iya pun, Bunda Samba ya.
2: Iya betul.
0: Gimana kabarnya Bunda Samba siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum Bunda Samba?
2: Udah.
0: Aman. Cocok ya, lambung aman ya.
2: Aman.
0: Oke, lagunya Bunda Sama yang diputerin siang hari ini ada Bakas Jawa, ada Tidaya, sama Andah Saituha. Ada yang cocok nggak?
2: Bakas Jawa aja.
0: Bakas Jawa, siap. Salamnya silahkan.
2: Ada jomblo ya, selamat siang. Pagi itu siang, pagi ya.
0: Iya.
2: Pagi siang ya. Kak Edo Topan, selamat siang. Ada Acibi, ada Asep, ada apa tuh, Datu Atin, selamat siang. Ada Bang Irin, ada Kendi Uku Selatan, selamat siang.
0: Iya.
2: Siapa tuh, Wah Putri, ada Nabila, ada Minanwati, selamat siang. Ada Bunda Eni, ada Mbak Eni, ada siapa tuh, Bunda Rose, ya, selamat siang. Ada siapa tuh, Mama Pungki, selamat siang. Ada Bang Klen, ada Bang Irin, ada Bang Tata Prajawa, ya, selamat siang. Ada lagi ya, kumpleng ya.
0: Tadi ada Bang Abdullah, Bang Senen, Bang Jarwo, Bang Edo.
2: Ada Pak Jarwo ya. Coba suka belum Pak Jarwo ini, belum ya?
0: Iya.
2: Ada apa lagi? Cuma untuk Pak Panji yang kesian. Ada Apam, ada Riko, ada Bang Amir, ada Kak Mamanya, teman-teman. Semuanya lah Kak Lolita, selamat siang.
0: Siap banget.
2: Terima kasih waktunya Kak Lolita.
0: Sama-sama.
2: Selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, minak muagi nemuin nyimah di siang hari ini ditutup sama Bunda Samba ya. Dan untuk minak muagi, terima kasih banyak yang udah bergabung bersama Julia Tapustika di siang hari ini. Nanti untuk minak muagi nemuin nyimahnya dilanjutkan oleh kakak Nona Ria Karisma ya. Jadi yang tulit-tulit di pending dulu, dengerin dulu lagu yang satu ini, nanti lanjut lagi sama Kak Nona Ria Karisma di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Julita tentunya pamit undur diri ya, karena udah menemani juga Mina Mwagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas juga, Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Serdang Bedagai atau Sergai Haji Dharma Wijaya mengajak masyarakat memperkuat budaya berinfak dan bergotong royong dalam pembangunan rumah ibadah saat menghadiri peletakan batu pertama di Masjid Jannatul Firdaus di Kecamatan Sairempah pada Minggu 2 Agustus 2026. Bupati Sergai berpendapat pembangunan masjid merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan semangat kebersamaan dan keikhlasan seluruh elemen masyarakat. Dia menegaskan, setiap kontribusi yang diberikan untuk pembangunan masjid akan menjadi amal jariah yang bermanfaat, alir terus mengalir. Bagi Wiwik, sapan akrab Bupati, ini juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum pembangunan Masjid Jannatul Firdaus untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan menyisihkan sebagian rezeki guna mendukung penyelesaian pembangunan rumah ibadah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuantan Sengginggia, Riau akan mensukseskan Pesta Seni Budaya Pacu Jalur Nasional secara optimal untuk mendatangkan wisatawan nasional dan internasional 2026. Festival Pacu Jalur Nasional atau FPJN yang sudah viral akan terus ditingkatkan sehingga tahun 2026 lebih memukau penonton seluruh dunia. PLT Bupati Kuansing Muhlisin Ahad ini memaparkan jalur yang digunakan untuk festival ini didesain khusus, misalnya panjang, model kekuatan dan seni warna-warni, bahkan prosesi pelepasan jalur di tepian Narosa. Dan itu semua menggambarkan bukan hanya sebuah perlombaan, tetapi memiliki daya seni yang penuh kreativitas dan dapat menjadi dokumen sejarah dunia. Dan bagi masyarakat ini diberikan kesempatan untuk memaksimalkan usaha kecil dengan beragam hasil karya bernilai tinggi pada festival berlangsung. Seperti ada makanan, minuman khas khusus yang memiliki ciri rasa berbeda dari daerah lain, kerajinan khas batik, hasil karya replika jalur, sablon nama, dan sebagainya. Dan itu semua membantu peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjukkan bahwa Kuansing memiliki aset berharga. Demikian Wajah pukul 10, Molokutu Ngadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu haki indai kanca sunyi ni di babun jenganan kuti. Masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Senin 3 Agustus 2026 nya. Kali ini minum lagi, masih ditunggu di 255112 nya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senin di hari Senin, pas banget deh. Gimana Bang Senin kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Siap deh Bang Senin, kita punya beberapa lagu yang mau diputar, tinggal dipilih ya. Kita punya ada Kilu Babang dari Khoirunisa, terus ada juga Acara Pangan dari miliknya Imelda, sama Cerita Saka dari Paris Albar.
1: Coba lalu Babang.
0: Baik, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat. Mama Hira jalan kembar, Minawati di Tengsem. Bunda Tambalak Kusumur, Hiria Kuasa Suaran. Iris Kesewaran, Ipendi Yukut Tatan. Nurdin Sebosan Busi, Tengsem Raja Bata. Nasir Pasatani, Mama Kuki, Daku Asen, Zah.
0: Makasih ya. Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Jangan
0: lupa. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senin ya, yang udah ikutan di kesempatan kali ini ya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum lagi yang juga pengen ikutan ya di siang hari ini. Dan juga selamat siang untuk Anda yang mungkin baru aja gabung ya bersama kami di acara Nemu Nyimah untuk hari Senin ini. Gimana nih buat Anda minum lagi hari ini? Banyak aktivitasnya ya, tetap semangat pastinya. Dan tentunya buat Anda minum waki dimanapun minum waki berada sambil beraktivitas, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini juga bisa memberikan semangat lagi ya untuk Anda terus cari cuan di hari ini. Dan juga pengen menyapa untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung sama kami, karena kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kami jeda dulu ya minum waki untuk bisa dengerin lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: disebut sebagai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus

Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Gerada geruduk kayak gitu.
4: Ais, kira bang. Gerada geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
3: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
4: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.

Bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tidak mewakili untuk Anda yang siang hari ini kayaknya banyak banget kerjaannya, dan tentunya kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja saat ini menjadi perhatian serius para ahli kesehatan. Pola kerja sedentary atau minim aktivitas fisik terbukti berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri punggung hingga resiko penyakit kardiovaskular. Menurut sejumlah penelitian kesehatan, durasi ideal untuk duduk terus-menerus sebaiknya dibatasi maksimal 30 hingga 60 menit saja. Setelah rentang waktu tersebut, pekerja disarankan untuk bangkit dan melakukan gerakan ringan. Para ahli merekomendasikan rumus 20-8-2 dalam siklus setiap 30 menit. 20 menit duduk bekerja dengan postur tubuh tegak dan ergonomis, 8 menit berdiri untuk meregangkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, 2 menit berjalan ringan atau melakukan peregangan secara singkat. Akumulatif dalam 1 hari kerja atau 8 jam, total waktu duduk idealnya tidak melebihi 8 hingga 5 jam. Sisanya diisi dengan aktivitas berdiri, berjalan atau bergerak di area kantor. Menerapkan jeda bergerak di sela-sela jam kerja tidak hanya menjaga kesehatan tulang belakang dan sirkulasi darah, tapi juga efektif menyegarkan fokus serta produktivitas kerja sepanjang hari.

0: juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyu.
1: Sapa muni, jemah silapa-lapa di kebun tipun kenoyo. Api jemah agak ngemaling ano kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusin bebu-bebu lah sini. Lagi lari pagi, cari bebu-bebu lah, weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku, Medi, nyaki lu maha, Medi. Lain, pai, api gue mau mula tegak-tegak, makai selubut di kebunku. Ya, kapanya wasan lesek, kapanya aku kok malingnya.
0: Maling api mau nila Susi, Allah, nyanji lagi lari paginya, makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, katanya lagi musim kemarau, ih.
1: Ya Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kenyak kan selesakannya penyanaku ni kau gak ngaku ketiput ko.
0: Memang di kunasa Susi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai lah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat FM Suara Budaya.

0: Bina mungkin dari kancah tunyi ni di Papun Jenganan Kuti kembali kami hadirkan waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di kesempatan siang hari ini, persoalan kepemilikan hunian yang layak bagi kelompok disabilitas masih menjadi tantangan besar di Provinsi Lampung terkait dengan kendala administratif perbankan yang kerap menjadi benteng tebal yang menyulitkan para penyandang disabilitas untuk mengakses program perumahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Bandar Lampung, Setiawan, yang juga menjelaskan dan ia juga menyoroti sulitnya pemenuhan syarat administratif di lembaga perbankan, terutama kewajiban melampirkan slip gaji resmi, padahal mayoritas teman-teman disabilitas berprofesi di sektor informal, swasta mandiri atau bidang jasa yang tidak memiliki skema slip gaji bulanan formal. Dan kondisi ini juga membuat kelompok disabilitas kesulitan memenuhi syarat pengajuan kredit kepemilikan rumah KPR atau KKR, meskipun mereka memiliki penghasilan dan kemampuan untuk mengangsur. Ia juga mengaku telah berupaya melakukan audiensi dan menemui berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan maupun solusi konkret yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut. Informasi selanjutnya di siang hari ini, kali ini Mina Muwangi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. Pesan tersebut Mina Muwangi disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Raden Intana Polres Lampung Selatan pada Jumat kemarin. Dan juga Mina Muwangi, tren kejahatan tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Ia juga menjelaskan fokus utama setiap personel harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Mina Muwangi, waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan kumandang azan zuhur untuk di daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami Mina Muwangi di siang hari ini di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Mina Muwangi, indahkan jasa unyini. Kutik kompok lagi ngadanya skop Pro 4 FM RRI.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat lah

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kok.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci.

Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, minum lagi, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan nih mak nenai midok dija. Buat api kedawai keperluan.
3: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Hati ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
3: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Ngapain kita?
3: Minan, nyak haga ngilu jamaniku resep cara nyani darah kesapsa.
1: Oh, walah iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
3: Ika sino gawo?
1: Iyo mene. Na untuk takakan ni, ki misalnya yo hamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ini saimu ni, sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handa ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya.
4: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Tidak mungkin deh kan sunyi ini. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara, yang mana pada hari ini Senin 3 Agustus 2026 akan dipandu nanti sama Bang Joe Aditya dari RRI Jakarta, dan juga ada Rima Amurang dari RRI Ternate yang akan membahas Inofutur Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu Klakah dengan menebarkan 50 ribu benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50 ribu benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat. Tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya, kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang Kak.
4: Dengaran ya. Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
3: Komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Karima untuk nomor atau juga kontaknya Pro 4 Ternate, untuk nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ula dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah, Pak.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke. Okay.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya? Hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Innovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Innovu Tuniru ini karena apa ya? Karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Mm-hmm. Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay. Itu. Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orange.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Pertama kali. Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu. Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung, okay.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Bagi rata.
3: Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
4: Karena biasanya
5: masih
4: nangis
5: lagi.
3: Jadinya anak emas ya.
5: Betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya, betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
3: juga
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya, kan.
3: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu.
5: Oh, iya,
3: ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado, Eskado.
4: Iya,
3: itu
4: betul
3: kan
4: sekali.
3: Bye-bye, Cici-Cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke. Okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget. Ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada tidak ada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya, ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin Karima, sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya, kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: ini lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Perempat, balik lagi ya kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Perempat Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak sudah bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar Lala, Baten.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan Koane, silahkan.
4: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali. Oh, Merdeka Pusat
4: itu empat
3: kali.
4: Ya, cengnya juga itu paling bermain penyusul itu, enak bermain itu. Jadi tidak bisa nengok, tapi bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa? Paling yang garis berarti dikatakan apa salah kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan tersebut dikenalin. Jadi bagaimana kita membangkit kembali

0: agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan
1: siapa
2: juga
1: nih
2: Kak Sandi.
1: Siapa yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima ya, kasih Kota Barat, Her ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan, biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo, ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
1: Halo Perempat.
4: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari Rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
1: nama saya di rumah ya, sama Cikgu ya.
4: Aduh, kamu kabar Kak Rima?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus tetap belajar.
1: Iya.
4: Ada Jakarta sih ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya, Cikgu.
4: Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulan dari dalam si ganteng Kakak Sandi. Salam dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara, untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, Kak Ulan sama Kak ini, saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba, begitu ya, RGTKR. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu, kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya, pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
1: Boleh.
4: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, Ternate gini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goroho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru, begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya
1: suku dofu.
4: Torang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan Cegu ya.
1: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
5: Jilo-jilo, igopampa jilo. Iya. Terus igo itu kan kelapa ya, iya, bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Mm-hmm. Itu variasi-variasinya, dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, yeah, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu
5: lompat pusat itu.
3: Iya. Oh,
5: yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka, maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
5: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Betul.
5: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
6: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya, jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling batu. Sering sih kami
5: sering batu yang agak besar.
3: Agak besar.
5: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh, satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Kak Karima.
5: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
7: Boleh.
5: Dengan siapa ini?
7: Dengan Ica.
5: Oh, Ica.
7: Iya.
5: Oke, Ica.
7: Apa
5: tariba?
7: Angkat, bagi-bagi Madeceng juga.
5: Sudah mi manre.
7: Apa?
5: Sudah mi manre.
7: Sudah mi.
5: Oke, pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
7: Aku tadi mau telepon ke sini tapi enggak diangkat, jadi pindah lagi ke terminal.
5: Oke, soalnya pintu ya.
7: Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya, jadi tadi dan di sana gitu. Jadi kita aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
5: Iya.
7: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Itu.
5: Oh, domikado. Oke. Okay.
7: Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
5: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
7: Pertanyaan nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu, permainan tradisional?
5: Kok pertanyaannya ke saya?
7: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
5: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini?
5: Saling itu ya, ditindih
3: eh. Iya,
2: ditumpuk.
5: Menindih.
3: Ditumpuk. Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyinya tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
5: sampai tri ya kan?
3: Iya, sampai akhir lagu.
5: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya. Iya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk, dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Ah, gitu.
5: Ada hukuman khusus tidak? Kalau yang kalah.
3: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
5: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini dari ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu. Salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
5: Oke, silakan langsung dijawab.
6: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi.
5: Dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
6: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
6: senyamannya dipakai.
5: Iya, oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
5: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
5: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
5: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung. Ya.
5: Karena saya kan, salah satu korban gitu.
3: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
2: Oh
3: lecet. Yang
2: saleo
3: juga.
5: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya,
5: kan?
3: Tidak.
5: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya apa namanya kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
5: Oke, okay. Secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
3: Mungkin seperti itu.
2: Oh, okay. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga Kasandi. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau gak mau karena mau join harus bayar tiket juga? Atau gimana tuh?
6: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
2: Oh, oke. Okay.
5: Itu tiketnya masuk ke tempat tiket wisata masuk, ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
5: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung apa ya? Bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
5: Oke, Kak Sandi silakan.
6: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa ayo sama-sama yang memang merindukan permainan tradisional boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung Warisan. Atau ada pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
3: Lapang bentar saya lihat dulu.
2: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya enggak pakai underscore cuman
5: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
2: Oh,
3: spasi.
2: Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media Lapang ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bidang Walking Daikan Sasunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip kali ini Bidang Walking dari rri.co.id dan juga kali ini Bidang Walking di manapun Bidang Walking berada. Informasi kali ini terkait dengan cuaca. BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 94W di wilayah laut Filipina. Sistem atmosfer bibit siklon tropis 94W tersebut diperkirakan meningkatkan potensi hujan lebat di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG, bibit siklon tropis 94W memiliki kecepatan angin maksimum berkisar 25 knot, yakni dengan tekanan udara minimum mencapai 1006 HPA, dan pergerakan bibit siklon tropis 94W tersebut juga mengarah ke barat-barat laut sambil mempengaruhi kondisi atmosfer di kawasan Indonesia. BMKG juga menjelaskan bahwa bibit siklon tropis 94W membentuk daerah konvergensi dan konfluensi. Kondisi tersebut BMKG juga menjelaskan mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan berintensitas tinggi, dan wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain dipengaruhi oleh bibit siklon, BMKG juga mendeteksi terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sejumlah kawasan di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya pembentukan awan hujan. Zona konvergensi juga membentang dari arah pesisir Barat Aceh hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Laut Jawa bagian barat. Kondisi serupa juga terpantau di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, hingga Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Demikian Bina Mualki, waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti obrolan Dawahani yang mana pada siang hari ini juga nanti akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pembawa damai. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bunda Wongi dan Kak Sunyi ini masih kembali bersama kami di kesempatan siang hari ini, masih di Helauni Dawahani, dan kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan moderasi keberagamaan ya, yang mana pada siang hari ini juga untuk Anda Bunda Wongi yang tengah mendengarkan kami melalui frekuensi di 88,5 nya, atau juga untuk Anda yang juga lagi di mendengarkan kami melalui RRI Digital, serta siaran kita siang hari ini Bunda Wongi juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Yang mana pada siang hari ini tadi sempat dibocorin ya sedikit bahwa pada hari ini ya, tepatnya di hari Senin ini ya, yang penuh semangat pastinya untuk menjalani aktivitas, dan kembali kami ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pembawa damai. Yang mana siang hari ini kami juga sudah terhubung bersama seseorang spesial ya, narasumber kita ada Bapak Vincentius Eri Martana. Beliau adalah koordinator bidang kerikma Paroki Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro. Sepertinya sudah ada terhubung ya di ujung telepon siang hari ini, dan kita sapa dulu Bapak Vincentius Eri Martana siang hari ini. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Mbak Nona.
0: Baik, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sangat baik.
0: Sangat
1: hari
0: baik.
1: Senin tuh bersemangat
0: banget. Oh, senang banget deh kalau misalnya iya, lagi semangat gitu ya. Ini sebelumnya mohon maaf, saya manggilnya apa ini? Bapak saya, Vincentius, iya. Bapak kah, atau emang ada panggilan?
1: Eri.
0: Oh, Bapak Eri.
1: Saya biasa dipanggil Eri ya.
0: Baik, ini iya, ada panggilan maaf. Khusus enggak sih sebenarnya, Pak?
1: Enggak. Bicara panggilan khusus di apa, di gereja Katolik
0: di gereja,
1: ya,
0: maksudnya
1: ya. Oh, di gereja Katolik enggak
0: ada ya.
1: Kalau saya ini awam, artinya bukan ya. Kalau apa? Pemimpin kami itu kan imam, pastor. Itu right. mereka adalah orang-orang yang tidak selibat kehidupannya, tidak menikah.
0: Baik.
1: Kalau saya ini awam, saya awam yang menikah. Saya baik. Berkeluarga biasa.
0: Baik, jadi manggilnya Bapak aja ya. Ini kan tak kenal maka kata sayang gitu ya.
1: Iya,
0: saya takut ada salah panggil gitu ya. Jadi kita kenalan dulu gitu ya.
1: Iya,
0: dan siang hari ini senang banget bisa ketemu dengan Bapak Eri, kita ngobrolin ya terkait juga dengan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi pembawa damai gitu ya Pak Eri ya. Dan nanti kita juga undang pendengar Pak Eri untuk bisa bergabung sama kita siang hari ini ya,
1: ya.
0: Dan juga untuk Anda Mina Mungaki yang pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Eri juga nanti bisa ikutan ya di 255112 nya ataupun di WhatsApp di 0811720098885. Dan topik kita siang hari ini juga cukup baik ya Pak ya, cukup membawa damai.
1: Betul, ya.
0: Gitu ya, di tengah keberagaman masyarakat Indonesia khususnya di Lampung aja ya Pak ya, itu kan banyak banget ya, mulai dari suku, agama, ras, terus juga kebudayaan yang campur aduk gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu memang udah ada di Lampung gitu ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul,
0: pastinya betul, ini juga ini berkat kerjasama semua pihak gitu Pak Eri ya, bukan hanya satu pihak aja tapi semua pihak yang juga membawa damai di bumi Lampung ataupun di bumi Sai Bumi Rewajurai. Dan juga Pak Eri, mungkin kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh ya di siang hari ini Pak Eri, mungkin kalau kita berbicara soal pembawa damai, nah sebenarnya nilai Katolik seperti apa sih yang paling mendasar untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat nih Pak Eri?
1: Oke, baik Mbak Nona. Jadi sejauh pemahaman yang saya pahami, artinya nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat itu sebuah ajakan. Itu memanggil kita semuanya, seluruh umat, untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai yang sejati. Bukan sekedar menghindari konflik saja, tetapi prinsipnya itu berakar kuat pada sabda sesuai dengan keimanan kami, Mbak Yesus Kristus, dalam ada sebuah rujukan ayat. Kalau di Injil Matius itu Matius 5 ayat 9 itu mengatakannya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi kalau kita mau menjadi bagian dari anak Allah, ya kita harus membawa damai. Begitu, Mbak, kurang lebihnya.
0: Ya, jadi sebenarnya kita juga berperan per individu gitu ya, berperan penting juga sekali. Ya untuk bisa menjaga kedamaian yang ada di bumi, saya bumi Ruwajurai ini ya, Pak Eri ya. Dan tadi sempat kita singgung juga di awal kalau misalnya di Lampung ini banyak banget ya, Pak Eri ya. Mulai dari suku, agama, ras hingga golongan yang campur aduk kayaknya hidup bersama dan penuh damai juga di Provinsi Lampung. Dan tentunya Pak Eri, kenapa sih sebenarnya isu harmoni ataupun kedamaian ini penting banget buat terus kita angkat nih, Pak Heri?
1: Oke, baik, Mbak. Jadi saya belum meluas pada Lampung dan pada Indonesia sekarang, tapi saya kerucutkan dulu di Kota Metro, Mbak. Yeah. Jadi harmoni itu sudah sangat bisa saya rasakan, sangat terjalin, sangat baik. Coba saya latar belakang saya dulu, Mbak. Saya kebetulan sehari-hari itu di kantor Kementerian Agama Kota Metro. Saya di Bimas Katolik, dan di kantor saya saja itu juga pasti beraneka ragam suku, beraneka ragam agama karena Kementerian Agama. Benar. Tapi saya tidak pernah merasa menjadi orang yang apa ya, dikucilkan atau tidak
0: berbeda gitu, tidak. Ya
1: Jadi semuanya sama, saya diperlakukan memang minoritas, iya, tetapi saya dan teman-teman di Bimas Katolik itu diperlakukan sangat-sangat baik. Kemarin beberapa waktu yang lalu, contoh ya, Mbak, jadi saya itu keseharian saya itu pakai peci, Mbak. Karena dengan saya pakai peci.
0: Ini unik peci banget kemarin, ya.
1: Sebelum kemarin bikin player itu, ya saya yang ada di file handphone saya nyaris foto-foto yang berpeci. Tetapi yang mau saya tampilkan bukan identitas peci, itu mungkin identik saja dengan saudara-saudara muslim, tapi saya membawanya dan teman-teman kantor saya membawanya skala yang lebih luas. Ya peci itu nasional gitu kan, itu pakaian nasional kita gitu. Terus dan sama sekali tidak menjadi masalah buat saya. Dan saya itu kalau di kantor, Mbak Nona, sebagai mungkin informasi lah, saya malah di sama kepala kantor saya dibayat, saya ini orang NU, orang NU cabang Katolik,
0: ada gitu cabangnya ya gitu ya.
1: Ya ada, artinya sebegitu bisa cairnya situasi di kantor saya, dan saya luaskan di Kota Metro kami. Begitu kami seringkali di gereja kami seringkali membuat acara dan mengundang kawan-kawan lintas agama, bahkan, dan semuanya berjalan sangat baik. Jadi harmonisasi itu sangat-sangat diperlukan, Mbak, karena saya juga pernah merasakan hidup di belahan Indonesia ini, tapi di daerah yang lain itu situasinya tidak sebaik di Lampung. Begitu, Mbak Nona.
0: Berarti di Lampung
1: jadi sangat penting tadi.
0: Sangat penting ya, Pak ya, untuk bisa menjaga diri gitu ya, untuk bisa membaur, untuk bisa menjadi pembawa damai juga ya, Pak ya. Berarti di Lampung ini masih cukup kondusif ya menurut Pak Eri ya, untuk bisa keberagaman ini tumbuh gitu, berkembang dan juga dengan penuh damai tadi ya. Dan tadi itu unik banget nih, ada dua kata unik ya. NU cabang Katolik gitu ya.
1: Iya. saya melanjutkan kelakar Pak Kepala. Pak, sebenarnya saya belum memilih loh, belum memutuskan untuk jadi NU atau Muhammadiyah. Gitu. Tapi Bapak udah membayar saya jadi NU. Artinya itu sangat cair, situasinya sangat cair. Jadi itu sangat menyenangkan gitu, bercanda-bercanda yang begitu saya dengan atasan saya, tapi itu sangat cair, tidak sama sekali tidak ada
0: tendensius ke arah macam-macam gitu ya, Pak,
1: tidak
0: ya.
1: Tidak ada sama sekali. Ya.
0: Berarti ini kan sebenarnya juga bercandaan-bercandaan seperti ini ataupun kelakar-kelakar seperti ini juga sebenarnya juga murni karena memang bercanda kita menganggapnya saudara seperti itu ya, Pak Eri ya.
1: Betul,
0: tidak ada tendensius untuk mengarah ataupun untuk mengajak gitu ya, Pak Eri ya. Jadi ini memang sebenarnya cukup damai, cukup indah juga ya, Pak ya. Apalagi dengan perkembangan metro juga yang beragam banget ya, kalau tadi kata Pak Eri ya. Dan ternyata ini juga Becandaan-becandaan seperti ini ataupun kelakar-kelakar seperti ini juga sebenarnya juga fine-fine aja dan gak masalah gitu ya. Jadi memang membawa harmoni tersendiri, dinamika tersendiri ya, Pak Eri ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kalau di kehidupan sehari-hari nih, Pak Eri ya, mungkin ya, itu baik kita bertetangga ataupun juga lingkungan kerja nih ya. Sikap yang membawa damai yang paling sederhana dan paling gampang diterapkan menurut nilai-nilai Katolik nih, seperti apa sih, Pak Eri?
1: Yang paling sederhana kalau bicara nilai Katolik, artinya sesederhana menghormati orang lain sebagai orang lain itu manusia itu sebagai citra Allah tanpa memandang suku, ras, agama. Jadi kalau di pemahaman kami Katolik ya, kita di manusia ini secitra itu artinya sangat mirip ya, sangat mirip dengan Allah,
0: segambar gitu ya.
1: Dan, jadi kita sesederhana itu, kita cuma butuh menghormati aja, kita saling saling menghormati. Karena yang saya imani dan saya pahami, damai itu sumbernya dari dalam hati kita, Mbak. Dalam hati kita pribadi ya, dalam diri kita pribadi. Kalau hati kita sudah damai ya, pasti kita, kalau istilah anak sekarang, pasti kita nggak akan julid-julid dengan orang lain lah, gitu kan? Iya kan, julid ya, betul ya. Ini bahasa anak saya, anak-anak itu. Jadi saya kalau damai itu sudah ada ya, pasti semuanya akan berjalan mengikuti, mengikuti Mbak, kedamaian itu.
0: Kedamaian
1: gitu
0: itu mengikuti pastinya ya. Ternyata juga damai itu gak usah jauh-jauh, datangnya itu memang dari hati ya. Jadi kalau ketika kita sudah selalu positive thinking ya, kalau misalnya di Islam tuh husnuzon ya, ataupun berprasangka baik sama orang, itu
1: baik,
0: juga auranya bakal keluar juga seperti itu ya, Pak Eri ya. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal menjaga harmoni, itu kadang-kadang itu nggak mudah ya, Pak Eri ya. Apalagi misalnya ada tiba-tiba ada perbedaan pendapat ataupun gesekan-gesekan kecil di masyarakat nih. Dan pastinya kalau kita sekandung aja sering ada perbedaan pendapat ya. Apalagi ini kan berbeda kelompok, berbeda ras ataupun golongan atau agama ya. Nah ini bagaimana nih nilai Katolik sendiri, Pak Eri, untuk bisa mengajarkan ataupun meresponnya dengan tenang nih, gimana, Pak Eri?
1: Oke. Kalau saya kebetulan secara suku saya ini Jawa, Mbak ya. Itu ada istilah ngalah, ngalih, dan ngamuk baru gitu kan. Jadi orang itu harus ngalah dulu, ngalah dulu. Kalau ada persoalan ngalah, terus sampai kalau masih dijulit-julitin terus, ya udah ngalih itu minggir, pergi gitu kan. Pergi, tapi masih terus. Ini filosofi Jawa. Itu baru ngamuk gitu. Tetapi kalau di ajaran nilai Katolik tadi, apapun yang terjadi ya, oke, ngalah, oke, sampai pindah, oke, tetapi tidak boleh ngamuk. Tidak ada ngamuknya, tidak boleh. Artinya tetap kita harus memaafkan, harus bisa memahami. Harus bisa memahami. Saya lupa ada tokoh Islam yang mengatakan gini, atau teman kantor saya. Jadi ya kalau berpendapat itu ya, ini pendapat saya, belum tentu pendapat saya benar, bisa jadi pendapatnya Mbak Nona yang benar, gitu kan. Jadi jadi selalu berpendapatnya itu sangat sangat apa ya, sangat lembut. Jadi bisa bisa membuat suasana itu dingin ya, Mbak. Ini pendapat saya, tapi belum tentu pendapat saya yang benar. Bisa jadi pendapatnya Mbak Nona yang benar. Jadi saya rasa dengan kata-kata yang begitu tadi, sampai pada level yang bisa memaafkan, itu pasti tidak akan terjadi apa, Mbak, perpecahan ya.
0: Perpecahan. Mungkin menghargai pendapat orang lain juga itu
1: penting,
0: karena memang kita itu nggak bisa langsung mengecap ataupun menjudge seseorang salah ataupun benarnya seperti itu, ditampung aja dulu gitu ya. Udah ngalah, ngalih, ngamuk baru ya.
1: itu jawaban itu berpegang itu, tetapi karena saya tegaskan tadi, karena nilai Katolik tidak ada ngamuknya,
0: tidak ada ngamuknya. Jadi ngamuknya tidak dicoret ya.
1: Okay. Iya, ngamuknya dicoret.
0: Ngamuknya gitu. Dicoret aja deh ya, cuma ngalah, ya. Ngalih aja udah itu udah ya.
1: Iya, sudah. Kita maafkan, kita
0: benar. Pahami. Benar-benar. Nah, kalau di metro ini kan hampir sama kayak di Kota Bandar Lampung yang masyarakatnya juga beragam gitu, Pak Eri ya.
1: Betul.
0: Dan gimana nih teman-teman dari Katolik sendiri dalam menjalankan kehidupan di sana itu seperti apa sih, Pak Eri? Penasaran nih.
1: Hubungannya dengan lintas agama ya?
0: Iya. Lintas agama, lintas suku ataupun lintas budaya gitu ya, atau gimana nih? Untuk bisa menanamkan nilai-nilai itu terpatri di dalam dada gitu ya. Sehingga bisa damai.
1: Saya sendiri belum cukup lama, Mbak Nona. Istri saya asli metro, tapi kami menetap di metro itu baru 6 tahun belakangan ya. Saya menetap di metro. Yang benar-benar saya aslinya dari Jawa sana, Jawa dari Jogja sana. Artinya justru yang sangat berkesan buat saya itu di saat ini, Mbak. Perayaan keagamaan, ya Idul Fitri, ya Natal, ya... perayaan saudara kita Hindu, Buddha itu di sini benar-benar saya bisa merasakan perbedaan dengan tempat asal saya dulu gitu. Jadi di saat saudara tetangga saya merayakan hari Idul Fitri, kami berkunjung. Itu luar biasa, itu sangat berkesan buat saya. Begitupun di saat saya, keluarga saya merayakan hari raya Natal, itu saudara-saudara kanan kiri, saudara-saudara muslim yang kebetulan kanan kiri saya yang Hindu Buddha tidak terlalu banyak ya, Mbak. Tapi mereka datang mengunjungi dan suasananya menjadi sangat cerah. Jadi saya rasa di metro ini bahkan terjadi di Lampung kali, Mbak ya. Justru saya katakan ini pembeda provinsi Lampung dengan provinsi yang lain. Artinya ini sudah terjadi turun temurun. Artinya situasi-situasi itu sangat baik. Ini bicara agama, suku juga kita terjadi pembauran yang saya rasa tidak pernah terjadi gesekan yang
0: berarti
1: yang ini,
0: Mbak,
1: ya. Betul ya. Artinya gesekannya pasti pemicunya cuma anak-anak tanggung, anak-anak muda yang dengan mudahnya bisa masih kita selesaikan.
0: Emosi gitu ya.
1: Betul. Itu pun juga karena pemicunya karena emosi anak-anak anak-anak tanggung tadi, anak-anak remaja tadi. Itu tidak sampai menyentuh pada sisi yang prinsip gitu kan.
0: Sebenarnya
1: semuanya di Lampung ini bisa
0: diselesaikan secara baik-baik gitu ya, Pak Eri ya.
1: Betul, Mbak Nona.
0: Sehingga juga gesekan itu nggak meluas kemana-mana seperti itu.
1: Betul,
0: ya Pak Eri ya.
1: Betul.
0: Nah, ada pengalaman unik nggak sih ataupun pengalaman seru menurut Pak Eri sendiri ketika tinggal tadi kan dari Jawa ya Pak ya, dari Jogja tepatnya nih, pindah ke Lampung, sempat ada ngalami culture shock nggak sih? Ataupun ada pengalaman-pengalaman menarik sendiri dari Pak Eri untuk bisa bertoleransi ataupun membawa nilai-nilai Katolik ini di dalam lingkungan sekitar nih, Pak Eri?
1: Oke, jadi justru itu tadi culture shock-nya yang justru yang saya rasa positif nilainya, culture shock-nya positif. Di tempat saya tidak ada, di tempat lahir saya dulu tidak terjadi seperti itu, tidak. Orang sini begitu apresiasi dengan perayaan keagamaan. Menurut pendapat saya ini, Mbak ya, sangat apresiasi. Terus kerukunannya sangat terjaga. Karena saya tarik mundur dulu, Mbak ya. Saya memang sampai lulus SMA itu saya di Sleman sana, di Jogja sana. Terus saya menikah. Terus kami sempat tinggal di Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Tepatnya di Bogor. Jadi itu bukan membentuk sih, tapi punya pengalaman yang mungkin tidak nyaman, Mbak ya. Secara kehidupannya itu tidak senyaman di Lampung, apalagi di metro. Jadi ada kejadian-kejadian yang kami harus gimana, Mbak, rasanya was-was gitu ya. Was-was pada waktu itu. Tapi di metro di Lampung ini, tapi itu beberapa tahun yang lalu, Mbak, ya. Beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang sih sudah karena
0: sudah
1: tadi pertanyaannya
0: gitu
1: apa?
0: Ya.
1: Karena pertanyaan Mbak tadi apakah punya pengalaman gitu. Tapi semenjak pertama menginjakkan di, saya menyebutnya dulu orang Jawa itu menyebut Lampung ini Sumatera pasti, Mbak.
0: Oh, Sumatera, gitu, karena kan? Masih ya, kan? Masih. masih ada pulau di Sumatera gitu.
1: Betul,
0: ya. Mungkin
1: betul.
0: Bayangannya itu keras, serem gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Terus dan kami dan saya tempuh pastikan jalur darat ya, harus yeah. lewat Merak, Bakauheni gitu kan. Mm-hmm. Dari Bakauheni mau ke Bandar Lampung itu kan tidak bisa dikatakan hutan sih, tapi tidak ada penduduk gitu kan.
0: Mm-hmm. Sepi ya, kan? Gitu ya, masih sepi.
1: Nah,
0: gitu.
1: Sepi. Mm-hmm. Ini 20 tahun yang lalu, Mas. Sumatera banget ini gitu kan. Tapi kan setelah kita masuk Bandar Lampung, masuk metro itu kan kehidupannya sama dengan kehidupan saya di Jawa sana. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman yang negatif sih, Mbak, di mana? Di Lampung ini ya. Semuanya culture shocknya justru positif. Sebegitu tolerannya orang-orang Lampung. Saya punya teman yang secara suku orang-orang Lampung juga. Saya tidak punya teman suku orang Lampung yang tidak baik gitu. Mereka begitu menerima saya dengan baik. Sangat baik lah. Sangat-sangat baik gitu Mbak.
0: Malah culture shocknya malah kaget loh. Menjadi positif ya. Mungkin selama ini yang didengar di luar sana, Sumatera itu orang-orangnya keras seperti itu ya,
1: keras,
0: Pak ya.
1: Ya
0: serem
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Dan banyak-banyak mungkin stereotype yang berkembang di luar sana itu ternyata pas sudah sampai di Lampung itu sudah dipatahkan seperti itu ya, Pak Eri ya, dengan
1: betul.
0: Datang langsung dan juga hidup langsung di bumi Ruwajurai gitu ya, Pak Eri ya.
1: Oke, betul.
0: Kita jeda dulu Pak Eri ya, sambil ngenalin Pak Eri. Mau dengerin lagu Lampung ya Pak Eri ya.
1: Boleh.
0: Oke, semoga juga Pak Eri jadi Puja Kusuma ya, putra Jawa yang ada di Sumatera gitu ya. Pak Eri ya. Kita jeda dulu Pak Eri untuk bisa dengerin lagu berikut ini, tapi jangan ditutup teleponnya ya, karena kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Eri. Dan kali ini Mina Mualki, kami juga masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Minda Buangin Eka Jasunyi ini masih kembali bersama kami dalam Halau Ni Dawahani ya, dan masih ngobrolin tentang nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pembawa damai. Masih berbincang bersama Bapak Vincentius Eri Martana, atau biasa diakrab dipanggil Bapak Eri. Beliau adalah koordinator bidang Kerigma Paroki Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro. Masih di ujung telepon kah? Kita sapa dulu. Halo Bapak Eri.
1: Halo, Mbak.
0: Masih di ujung telepon ya, masih mendengarkan masih. Ya, Pak Eri ya. Dan tadi habis dengerin lagu-lagu Lampung ya, Pak ya. Semoga bisa menambah khasanah nih lagu-lagu daerah Pak Eri ya.
1: Iya, Mbak.
0: Dan kalau di Lampung biasanya nih, apalagi lidah dari lidah Jawa ke Lampung nih, ada perbedaan enggak sih, Pak? Penasaran aja nih, pengen nanya. Dari makanannya
1: ini
0: gitu
1: mungkin,
0: ya.
1: Mungkin culture shock yang ke apa ya? Ini pribadi, sangat pribadi. Artinya yang sampai saat ini saya belum bisa makan, bicara makanan pindang saya belum bisa makan.
0: Oh gitu.
1: Karena saya karena saya orang gunung, Mbak. Saya orang gunung, kaki gunung hidup saya waktu kelahirannya. Jadi saya tidak terbiasa dengan ikan-ikanan. Bau amis itu saya tidak terbiasa. Satu itu. Yang kedua, istri saya juga kebetulan Jawa, tapi Jawa benar-benar Jawa Lampung. Yang pada akhirnya saya memutuskan untuk berkomunikasi dengan saudara dan anak saya berbahasa Indonesia, karena Jawanya istri saya itu beda, Jawa yang sangat-sangat jelek. Jawa yang kasar, yang kasar sekali. Jadi karena saya culture shock tadi, ini pernah suatu ketika dulu waktu setelah saya menikah dengan istri saya ya, sebuah contoh Mbak ya, istri saya itu mengajak makan kakaknya padahal kakaknya selisih jauh, bukan kakak pas ya, karena istri saya 7 bersaudara. Yuk ayo madang gitu kan. Itu bahasa Jawa, tidak salah, tidak ada yang salah, tetapi
0: intonasi
1: di pendengaran
0: mungkin
1: saya, di pendengaran saya madang itu sangat kasar, apalagi itu untuk kakaknya gitu loh. Itu apalagi untuk kakaknya, untuk kakak yang lebih tinggi gitu. Jadi semenjak itu saya pada waktu itu manggil apa, karena baru nikah. Hani, kamu mending nggak usah ngomong Jawa deh, bahasa Jawamu jelek banget, saya bilang gitu kan. Dan besok kalau seandainya pulang ke Jawa, ke rumah mertuamu, ke rumah ibu saya, keluarga saya, kamu jangan ngomong-ngomong pakai bahasa Jawa deh. Itu saya kata. Tetapi itu yang terjadi di sini. Artinya istri saya ya kemampuan berbahasanya bahasa Jawa yang tingkatannya tingkatan paling bawah mungkin ya, Mbak Nona ya. Tapi tidak menjadi persoalan sih. Ini menjadi pengalaman pribadi saya saja. Itu culture shock yang kedua tadi. Ada perbedaan. Saya bisa berteriak, bisa membentak itu setelah saya menikah dengan istri saya.
0: Belajar ya untuk bisa mengeluarkan emosinya gitu. Betul. Ya Pak Eri ya.
1: Jadi di kehidupan masa kecil saya nyaris saya tidak pernah mendengar teriakan terus bentakan itu. Itu nyaris tidak pernah, saya tidak ada di memori, di kepala saya ini tidak ada gitu. Justru saya mendapatkannya dari istri saya gitu. Tapi semuanya berjalan baik. Saya bisa mengendalikan kapan saya butuhkan, kapan bisa saya kunci gitu. Jadi semuanya baik gitu. Gitu
0: Mbak. Ada satu emosi yang kelok gitu, kebuka gitu ya, unlock gitu.
1: Betul.
0: Setelah pindah ke Lampung ya, dengan beragam tradisinya, beragam sukunya gitu ya, dan juga beragam bahasanya juga, seperti itu ya Pak Eri ya.

0: Dan betul, kita kalau ngobrolin nih, mohon maaf kalau salah ya, tolong dikoreksi nih ya Pak ya, sebagai koordinator bidang Kerikma, benarkah ini Kerikma Pak?
1: Iya betul.
0: Benar ya,
1: betul,
0: Kerikma nih di paroki, di gereja Hati Kudus Kota Metro sendiri. Ada gak sih treatment-treatment khusus ataupun pendekatan seperti apa nih yang biasa dilakukan untuk menanamkan rasa kepedulian sosial ke umat sehingga bisa menjaga perdamaian khususnya di Kota Metro Pak Eri?
1: Oke, baik. Kerikma itu bahasa Latin, kalau di bahasa Indonesia kan itu pewartaan, bidang pewartaan gitu. Pewartaan, jadi saya menangani pelayanan sakramen inisiasi. Itu jadi sakramen yang wajib dari Gereja Katolik, itu ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan, sakramen krisma. Ada tiga itu. Terus saya lebarkan lagi, saya juga mengkoordinir tim pembinaan keluarga. Kalau kami itu katekese persiapan hidup berkeluarga. Kalau saudara kita muslim juga sebelum menikah mereka ada apa
0: ya? Ada pembinaan juga ya.
1: Pembinaan, betul. Ada pembinaan itu yang saya lakukan. Tadi terus dihubungkan dengan apa Mbak? Dengan pembawa damai ya,
0: pembawa. Jadi, damai.
1: Sakramen itu kalau di keimanan kami itu sebuah apa ya Mbak? Saya menerjemahkannya sebagai keinginan pribadi. Orang mau diterimakan sakramen itu adalah permintaan keinginan secara pribadi. Jadi kalau di Gereja Katolik, orang yang pertama itu akan mendapatkan sakramen baptis, artinya orang itu menghendaki keselamatan melalui Gereja Katolik, begitu Mbak ya. Itu yang saya ampu. Terus dan semuanya sifatnya itu pribadi, itu pilihan, tetapi juga saya bisa menjadi Katolik bisa sampai saat ini, ini juga karena rahmat pemberian dari Allah. Jadi saya punya kehendak untuk menjadi Katolik, tetapi saya bisa sampai dibaptis, sampai tetap bisa beriman sampai detik ini, itu juga karena rahmat Allah, Mbak. Gitu. Jadi tentu kembali ke awal tadi, damai itu benar-benar adanya itu di hati dulu, Mbak, di hati kita masing-masing. Kalau itu sudah ada, tentu untuk menjadi pembawa damai atau apa peacemaker itu tidak terlalu sulit Mbak ya. Cuman kuncinya harus hati kita dulu yang damai, gitu kan. Itu jadi kita tidak akan punya perasaan yang kita belum kenal ini Mbak Nona ya. Tapi saya berprasangka sangat baik dengan Mbak Nona. Saya tidak sama sekali saya tidak negatif thinking. Terus nanti saya ditanyanya yang julid-julid nih. Enggak, saya berpikirnya dalam kerangka dalam kerangka yang sangat positif. Jadi ya enak-enak aja gitu kan Mbak. Menurut saya begitu Mbak.
0: Benar. Ya. Berarti ini juga di bidang ini juga ternyata juga sebenarnya juga menaungi ya ataupun mendasar banget nih ya, karena memang pendidikan semuanya itu berasal dari keluarga seperti itu ya Pak Eri ya.
1: Betul.
0: Sehingga juga
1: betul
0: ditanamkan sekali nilai-nilai Katolik yang baik, yang bagus, sehingga juga ketika bermasyarakat juga membawa kedamaian karena berasal tadi dalam diri sendiri dan juga dalam keluarga, lingkungannya juga cukup baik ya, jadi keluarnya juga baik ya Pak Eri ya.
1: Betul.
0: Jadi ini juga ternyata juga peran gereja Hati Kudus ini juga di Kota Metro juga sebenarnya juga apa ya, dari dasar unit terkecilnya dulu yaitu keluarga seperti itu ya, sehingga ketika bermasyarakat juga bawa damai aja gitu ya kalau kata Pak Eri ya. Oke deh. Dan kalau sekarang nih Pak Eri ya, tentunya banyak banget nih anak-anak muda, generasi muda ataupun keluarga-keluarga baru nih Pak Pak Eri ya. Gimana sih caranya teman-teman dari Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro sendiri untuk bisa berperan aktif nih, terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan lintas agama, lintas suku mungkin seperti itu Pak Eri, untuk bisa mendorong apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang Pak Eri ya, itu biasanya identik dengan introvert. Kalau udah capek di rumah, udah gak mau keluar rumah gitu ya. Itu gimana nih untuk bisa terus menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai penuh kedamaian, sehingga ketika mereka bermasyarakat lintas agama, lintas suku, itu bisa membawa kedamaian, Pak Eri. Apakah emang ada program khususkah yang digulirkan dari teman-teman nih di Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro, Pak Eri?
1: Oke, baik, Mbak. Memang zaman yang sudah berbeda, Mbak, ya. Maksudnya dengan zaman saya dulu berbeda. Tapi betul sekali yang disampaikan Mbak Nona. Mungkin kita menghadapi situasi yang sama. Anak-anak sekarang kecenderungannya introvert, ya, sampai pada titik itu yang mereka sibuk dengan gawainya, dengan gadgetnya sendiri gitu kan. Mereka terpenuhi dengan itu. Oke, memang menurut saya itu masalah kita semuanya, Mbak, ya, secara keseluruhan. Itu harus saya akui, itu menjadi masalah saya juga sebagai seorang ayah untuk anak saya gitu kan. Mereka kalau sudah menikmati gadget. Tapi gini, Mbak, untuk program di gereja tadi, Gereja Katolik Paroki Metro tadi, kami secara internal, kami selalu mengajak anak-anak muda, anak-anak muda, itu kami pilah dulu, Mbak Nona. Jadi untuk benar-benar anak muda yang kami menyebutnya OMK, anak muda yang sampai usia 35 tapi belum menikah gitu kan, belum menikah, itu jadi kami buatkan kegiatan. Memang tantangannya pasti banyak, Mbak, ya. Tapi kami buatkan kegiatan, ada beberapa program yang memang mereka harus berinteraksi di internal gereja kami dulu. Mereka harus berinteraksi. Mereka harus keluar keluar dari rumah tentunya, keluar dari keluarga, terus mereka berinteraksi dalam komunitas di OMK tadi, orang muda Katolik di gereja paroki. Terus yang berikutnya, kami juga tadi yang saya katakan di depan, membekali para calon-calon penerima sakramen perkawinan, orang-orang yang mau menikah itu kami bekali selama tiga hari, Mbak. Kami bekali selama tiga hari, biasanya pelayan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu kami bekali mereka bagaimana mereka nanti, karena setiap rumah tangga itu permasalahannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Yang sama mungkin masalahnya cuma masalah ekonomi. Kalau nggak punya duit, ya istrinya cemberut gitu aja kan, Mbak Nona, kan? Itu sama.
0: Nggak ada uang, abang dibuang gitu ya.
1: Yang sama cuma itu. Yang sama cuma itu. Tapi yang lain itu pasti variannya sangat banyak. Kami tiga hari tadi pasti tidak cukup. Tetapi paling nggak secara kami memberikan case-case yang pernah terjadi pada kehidupan rumah tangga. Terus kami fokusnya pada masalah komunikasi, Mbak. Komunikasi dalam rumah tangganya. Kalau komunikasi, kembali ke dalam tema kita, Mbak, ya, pembawa damai. Kalau komunikasi dalam keluarga ini terjalin dengan baik, saya bisa pastikan, bahkan saya bisa garansi, komunikasi dengan kanan kiri, dengan tetangga, pasti akan terjalin dengan sangat baik, Mbak. Begitu, Mbak.
0: Berarti juga memang peran Gereja Hati Kudus Yesus di Kota Metro juga mulai dari akar rumputnya, ya, dari anak-anak mudanya. Betul. Dikeluarin dulu. Betul. Ya, yuk, jangan diem aja di rumah gitu ya. Dan betul, juga tadi ada pembekalan gitu ya. Kalau di Islam sendiri adalah itu rumah tangga itu ibadahnya terlama kayaknya, ya, Pak Eri, ya.
1: Betul.
0: Sampai seumur hidup, betul, gitu ya. Jadi memang harus bawa bekal yang banyak supaya kita juga tahu ketika ada masalah harus seperti apa gitu ya, dan saling menguatkan seperti itu, ya. Oke, baik. Dan mungkin Pak Eri waktunya ya terbatas yang hari ini. Mungkin kalau misalnya waktunya cukup panjang, kita bisa ngobrol banyak banget, ya, karena memang ini obrolan ya, kita juga cukup seru, ya, karena lintas agama, lintas suku, lintas budaya juga seperti itu, ya, Pak Eri, ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi, Pak Eri, ya. Tapi terakhir, Pak Eri, sebelum kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini, apa sih, Pak Eri, yang pengen disampaikan kepada ini sebutannya Minamuaki, Pak Eri, ya. Minamuaki itu saudara kita, kalau bahasa Lampung itu saudara semuanya gitu, ya. Apa yang pengen disampaikan kepada pendengar, kepada Minamuaki semua siang hari ini, Pak Eri? Silahkan.
1: Oke, baik Mbak, tidak karena konteks kita, tema kita damai. Mm-hmm. Jadi untuk menjadi pembawa damai yang efektif, itu kita mulai tadi, kita mulai dari dalam diri kita sendiri, terus selanjutnya kita teruskan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat kita cintai. Itu kalau saya ya istri saya, anak saya, keluarga, keluarga inti, yang selanjutnya kedamaian tadi bisa saya tularkan, saya bawa dalam dunia kerja saya menjaga integritas saya jadi damainya itu tidak pura-pura, Mbak ya, Mbak Nona ya. Jadi ya benar-benar damai. Jadi bisa saja damai itu yang saya sebenarnya sedang ada konflik dengan istri saya, tetapi tentu itu tidak bisa saya tutupi begitu saja. Pasti orang lain akan bisa merasakan. Jadi benar-benar damai tadi dimulai dalam diri kita masing-masing, dari dalam hati kita. Terus kedamaian yang harus kita jaga dalam kedamaian dalam hubungan keluarga, terus kita bawa dalam ranah kerja, dan selanjutnya kita tularkan kepada ranah masyarakat. Jadi bisa kita semuanya bisa menjadi jembatan dialog dan toleransi untuk seluruh masyarakat di sekitar kita. Begitu Mbak Nona.
0: Okay, baik, terima kasih banget ya Pak Eri ya, sudah berbagi banyak hal ya. Dan tentunya sukses terus untuk Pak Eri. Salam buat keluarga Pak Eri di sana ya. Dan semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol kembali Pak Eri ya, dengan topik yang berbeda pastinya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah diganggu, terima kasih ya.
1: Terima kasih hari ini Pak Eri ya. Selamat sore Mbak Nona. Selamat terima kasih sekali kesempatannya.
0: Siap, terima kasih. Selamat sore buat Pak Eri. Dan demikian tadi Minamuaki ya, obrolan kita terkait dengan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi pembawa damai, bersama Bapak Vincentius Eri Martana, Koordinator Bidang Kerigma Paroki Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro. Dan semoga obrolan kita ini terus bisa membawa kedamaian ya untuk kita semua dalam obrolan siang hari ini. Dan dengan berakhirnya obrolan kita siang hari ini, Minamuaki, berakhir pula kebersamaan kita dalam Helauni Dawahani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Helauni Dawahani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Amaliah yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Nona Karisma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Minum Wage kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minum Wage BMKG mencatat sedikitnya ada 5 gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu 2 Agustus 2026 malam. Gempa terjadi dalam rentang waktu sekitar 1 jam mulai pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Gempa 5 gempa tersebut terjadi di Mbai, Nusa Tenggara Timur, Sarmi dan Nabire, Papua, Pariaman, Sumatera Barat dan Halmahera Timur, Maluku Utara. Magnitudo gempa berkisar antara 2,3 hingga 4,6. Gempa terbesar berkekuatan 4,6 terjadi pada pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 35 km utara Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. BMKG melaporkan gempa tersebut dirasakan di wilayah ND dengan intensitas 3 MMI. Pada skala itu getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang melintas. Informasi selanjutnya Minum Wage di sore hari ini. Kali ini harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi termasuk Pertamax turun dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM non-subsidi turun karena mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia. Dan ia juga menambahkan harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak dunia. Minyak mentah dunia. Saat ditanya mengenai potensi kenaikan harga BBM ke depan, Bahlil kembali menegaskan tergantung kondisi geopolitik global. Menurutnya yang paling penting harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sebelumnya sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian yang berlaku mulai Agustus 2026 di wilayah DKI Jakarta. Harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Turbo turun harga dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter, sedangkan Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu Minum Wage, harga Pertalite tetap di Rp10.000 dan solar subsidi tetap di Rp6.000 per liter. Adapun Dexlite dipatok Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex dijual Rp21.150 per liter. Demikian Minum Wage, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore minak muakin di kanca sonyani di Papuan Janganan Kuti. Putungga jamaah amalia minak muakin di sore hari ini ya, di hari ketiga di bulan Agustus 2026. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan minak muakin dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan minak muakin di sore hari ini Amalia menemani Mina Muaki di acara Prodangdut untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan untuk Mina Muaki yang ingin bergabung di Prodangdut boleh telepon di 255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985. Sudah ada yang masukkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, abang. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah yo. Bang Hagar nges lagu nesa apa di bija uat lagu saya kadu sikam siap kon uat lagu anda ni Imam S. Arifin jandaku kadu sina uat Siti Badriah bikin candu jama duo anggrek Mas Buloh bikin candu wadaw. Oke okay, bang. Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen kadu gabung ya di 255112. Untuk Minak Muakhi yang masih ingin juga bergabung boleh ya Minak Muakhi di 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 08 11720985. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
2: Lek Trimo di Waikanan, Mbak Amelia.
0: Lek Trimo di Waikanan, gimana kabarnya? Iya, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, tapi panas juga sekitar Waikanan ini, mentar sekali.
0: Iya ya, sama di sini juga.
2: Lagunya apa aja Mbak Amelia?
0: Lagunya di sini ada apa ya? Ada Jandaku, ada Bikin Candu, sama Mas Buloh.
2: Mas Buloh aja.
0: Mas Buloh aja, ya. Boleh deh.
2: Kirim salam Mbak ya.
0: Iya.
2: Senin tadi selamat siang. Pengisian selamat siang. Ada Kipas Haratnya Mas Dilpa juga selamat siang. Mas Arman selamat siang. Mbak Eva Jika Suwi juga selamat siang. Pak Elvi selamat siang. Siapa yang lupa diwakilkan itu banyak ya Mbak ya. Kalau lupa selamat siang. Ada Pak Subir selamat siang. Terus semuanya aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Letrimo ya yang ada di Waikanan. Minak Muaki sepertinya WhatsApp-nya ini ada kendala ya. Jadi kayaknya belum bisa nih Amalia terima line telepon melalui WhatsApp. Jadi boleh telepon di 0721255112 ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Bumi.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Judika.
0: Hah?
3: Judika.
0: Judika? Wah, penyanyi itu. Dengan siapa ini? Halo.
3: Iya, halo.
0: Mohon maaf, radio volume radionya boleh dikecilkan sebentar. Ya, halo.
3: Halo.
0: Oke, terputus ya. Aduh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya, Kang Maman?
4: Sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat juga. Palbes panas nggak?
4: Waduh, giang-giang.
0: Giang-giang-giang juga ternyata ya. Ya udah, nggak apa-apa lah ya, panas ya lagi ininya lagi apa musimnya gitu ya. Halo.
4: Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin aja. Mau kirim-kirim salam boleh.
4: Buat satu api buat kepada Nurin keluarga di Subadana. Buat
0: Oke, terputus ternyata Kang Maman. Ya udah, yang penting lagunya udah ya, udah dicatat gitu. Nanti diputerin ya. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Boleh ya di 0721255112. Untuk sementara waktu WhatsApp-nya belum bisa ya, minak muakhi. Jadi beralih ke line telepon aja. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dan Ramlim Jiwai kanan Mbak Amelia.
0: Iya.
5: Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya nih, Pak Hamzah Yusuf bukan?
5: Alhamdulillah sehat juga. Kado mengan kado.
0: Oh kado. Ini jejak siapa Nji?
5: Abi.
0: Jejak siapa?
5: Ramli, Mbak Amelia.
0: Oh ya Allah, Bang Ramli, penyanaku Bang Pak Hamzah Yusuf. Ya Allah, Bang Ramli, iya di way kanan ya masih.
5: Ya di way kanan.
0: Ya lagunya apa nih? Ada ya, Jandaku, Bikin Candu, Jamae, Mas Buloh.
5: Oh, jandaku ajalah.
0: Jandaku ajalah.
5: Sendiri mau cari janda ajalah.
0: Iya. Oke deh. Mau kirim-kirim salam?
5: Sendiri terus nih.
0: Nah, lanjut.
5: Apa, Mbak?
0: Mau kirim-kirim salam?
5: Salam-salamnya buat Bang Senen tadi ya, selamat ya, ada kremo juga, ya ada apin bolo-bolo, ada bapak, ada kita samba, ada yang di Jambi, kalau yang di Jambi ya, sama yang juga lupa saya namanya, ada yang di Obang Yusuf, Jambi itu, nah, apa lagi kira Abang Irin ya, Bibi. Ada Mbak Jarwo ya.
0: Iya.
5: Siapa lagi kira-kira? Mama di lagi makan kembar.
0: Iya.
5: Ini jaga Mbak.
0: Oke deh, siap.
5: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
5: Dilancarkan segala urusannya Mbak Amelia.
0: Amin.
5: Siap waktu nih.
0: Iya.
5: Terompat. Suara budaya Lampung, Tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya untuk Bang Ramli yang juga sudah bergabung di line telepon di acara Prodang Dut ya. Kira-kira masih bisa gak kita? Oke, masih bisa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Amalia, Isinan Munir, Dewi Kanan.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, iya.
6: Pilaguna, Mbak Amalia, pilaguna.
0: Lagune uat bikin candu uat jandaku jama e masbuloh.
6: Oh. Ngebebai si jandaku sebenarnya.
0: Oke deh, siap.
6: Sebab Jawa Ustaz-Ustaz Mbak Amalia, kalau kita kawin janda itu besar itu pahalanya.
0: Oh, kena kena.
6: jadi ganjaran ataupun amalnya itu dibandingkan dengan gadis biasa dengan janda itu bagus yang janda besar ini apa amal.
0: Jadi aduh bisaan aja nih.
6: Kinan salam-salam ya.
0: Iya.
6: Salam-salam nah untuk Bunda Tambak, kemudian Sultan Suwai, Bang Pendi,
0: Inilah
6: sewa di Bandar Lampung di Lampung Tengah, Lampung Timur, kemudian di Kota Agung ya, Kota Agung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Sinan Munir ya, peradaan Sinan Munir di Bandar Lampung ya. Setelah 2025 ya, 2026 ya. Memeriahkan acara di Bandar Lampung itulah tujuan kita ya, namanya budaya Lampung.
0: Iya.
6: Kemudian juga Isinan juga kalaupun apa itu secara pagi ikut juga bergabung kan ustadz-ustadz kondang kita yang
0: di
6: Lampung ya. Pasti kita menanggapi Isinan baik gitu ya. Karena kenapapun Isinan yang tanyakan tidak keluar dari tema ya. Ya buat apa Mbak Melia kita masalah tangga sebelah itu repot pula itu kan ustaz ngacu menjawab kan sesuai dengan tema. Jadi itulah kenapa kita kan siaran RRI ini kan bukan hanya di Lampung, bahkan di 38 provinsi, bahkan mancanegara itu mendengar kita. Jadi kita harus tunjukkan, pokok pertama kita yang menanya ini kan menunjukkan mutu dan kualitas kita ya, demi kebaikan kita. Kemudian yang ada dua kanan salam juga ya, yang ada di 15 kecamatan semoga datar.
0: Amin.
6: Yang di Oku Timur demikian juga ya, kemudian untuk Mbak Amalianya terima kasih ya, salam dengan keluarga semoga sehat.
0: Iya.
6: Tapi pun perempat Bandar Lampung budaya.
0: Iya pun.
6: Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isinan Munir. Saya Kadu gabung munih di Prodangdut ya. Baik kita menak muahi ham tedengi kupai say lagu Kadu Sina dilanjutkan dengan kumandang azan asar pada pukul 15:20 siwa menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.
7: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Susi, tumbenian kau nana beras di hulu penuh nian kau deku kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras. Kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanyak.
0: Agam dipasu niku si.
1: Emang enggak mau mak cerita kodo. Kani sendiri kisah kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Maknya kita doeng gomu jamaniku. Inji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gomu mak cawa awas yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

0: Lia Pagun ngebuka line telepon Neyu di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988 ya. WhatsApp Pak Nji, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapa Bu? Tumben terakhiran nih.
1: Ngapa?
0: Biasanya awal.
1: Iya, kayak mana mau awal orang teleponnya dicabut, ayo.
0: Loh, kok dicabut? Ya enggak dong. Kalau seandainya dicabut, kan? Berarti kan enggak bisa terima telepon.
1: Enggak berdering, Ibu.
0: Oh, enggak berdering. Ya udah. Heeh, ya udah, enggak apa-apa.
1: Memang ini nomor berapa, Bu?
0: Terakhir di sesi yang pertama.
1: Mati sampai hati dirimu, Bu. Aku sudah bercermin ya kan, sudah terakhir lagi. Wow.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Emang jalannya ecelah. Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa?
1: Hari ini aku mau ngedengerin dari Nur Halimah yang Matahariku, ada enggak, Bu?
0: Matahariku.
1: Iya.
0: Emang kenapa mataharinya?
1: Mendung.
0: Enggak, di sini panas.
1: Enggak, di sini mendung, Bu.
0: Tadi katanya panas, kata Bang Ramli.
1: Ya, dia di Bajet, di Bardat, ya, beda.
0: Oh, beda ya. Oke, ya, deh.
1: Jaraknya lebih dari 10 km, Bu, jaraknya.
0: Oh, gitu?
1: Iya, dia di Bajet, di Bardat, ya, beda lah.
0: Oh, beda. Ntar dicariin, mau kirim-kirim salam dulu enggak?
1: Ya, salamnya untuk topanya. Selamat sore, Om Airin, selamat sore. Ada untuk Edo ya, selamat sore. Dan salam support bagi spesial buat Ibu ada.
0: Oke, tadi apa judulnya?
1: Matahariku.
0: Matahariku.
1: Iya, dari Nur Halimah.
0: Ada, ta?
1: Ada lah.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Ada. Iya, ada.
1: Nah, ya,
0: ada. Ditunggu. Ya, oke deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minak muakhi di sesi yang pertama ini udah selesai ya. Amalia terima teleponnya. Nanti setelah waktu jam 16 ya, Amalia buka kembali line telepon di 0721255112. Tapi sabaran ya, pokoknya nanti Amalia buka lagi line teleponnya setelah waktu jam 16. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Metro berupaya mematangkan percepatan transformasi digital dalam tata kelola birokrasi dengan penerapan sistem online single submission risk-based approach yang dilengkapi service level agreement. Sekretaris Kota Metro menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kunci utama untuk memberikan kepastian waktu dan kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Digitalisasi perizinan bukan sekedar mengalihkan proses manual ke komputer, melainkan langkah nyata dalam memangkas alur birokrasi yang panjang dan tidak efisien. Mekanisme teknik tersebut yang diterapkan dalam sistem perizinan berbasis risiko. Setiap tahapan proses perizinan kini memiliki standar batas waktu yang terukur dan transparan. Mekanisme ini memastikan permohonan masyarakat tidak tertahan lama di satu meja. Beranjak mit informasi Saibahi. Bupati Badung, Bali mengatakan kompetisi selancar internasional yang diselenggarakan di Pantai Padang-Padang berkontribusi dalam meningkatkan sektor pariwisata khususnya sport tourism setempat. Kegiatan Rip Curl Cup Padang-Padang ke-23 tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, melainkan sekaligus sebagai sarana promosi pariwisata berbasis olahraga yang sangat efektif bagi Bali secara umum. Bupati Badung mengatakan kompetisi selancar itu bersama berbagai kegiatan berskala internasional lainnya serta momen high season akan mampu menggenjot kunjungan wisatawan ke Badung hingga akhir tahun. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan internasional dan mengatasi kemacetan di kawasan itu, pihaknya saat ini juga sedang membangun akses jalan baru dari Labuan Said menuju Jimbaran. Perwakilan Rip Curl mengungkapkan ajang tersebut diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi peselancar lokal untuk bersaing di level internasional. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Ya, menamu akhirnya kan caso nyini di papun janganan kuti Amalia moloh luwot ya kali sinji pagun di Prodangdut di 88,5 MHz ya. Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya. Untuk menamu akhir yang ingin bergabung, Amalia buka kembali line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985 ya. Untuk minat muaki yang ingin kirim-kirim salam gitu ataupun juga pengen dengerin lagu dangdut kesayangannya, boleh ya minat muaki. Amalia buka line telepon kembali hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kalau belum ada yang masuk kan, ya udah minat muaki kita dengerin dulu lagunya, lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan di sore hari ini ya, sambil menemani minat muaki. Barangkali ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah gitu ya, setelah seharian beraktivitas gitu, atau barangkali yang baru aja mau beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputarkan di sore hari ini juga bisa menambah semangat minat muahi semuanya.

0: Oke, Amalia buka line telepon ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Amalia ke WhatsApp dulu, ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga lagunya Ikutan Aja. Salam-salamnya untuk Mbah Jarwo, Datu Atin, Bang Senen, Afin Bolo-Bolo, Bang Basir, Bang Caniago, Bang Pendi, Bunda Samba, dan untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin. Untuk Mbak Amalia, selamat sore. Iya, sore juga ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Semoga doa yang baik juga akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oh, ada yang mau ditanya. Nanti malam acara belajar Sumba berdendang RRI mana gitu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sudah bergabung di Prodangdut. Aduh, Amalia harus lihat jadwal dulu nih. Belajar Sumba berdendang nanti malam itu, ini tanggal berapa sih? Tanggal 3 Agustus ya. Bengkulu ya, Bengkulu. Jadi boleh dengerin lewat RRI digital, baik itu di Bengkulu ataupun juga di Bandar Lampung ataupun juga Palembang gitu ya, atau di Sungai Liat atau bahkan di Jambi itu juga ya. Ya udah, Bina Mohi, kembali Amalia buka line telepon ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
0: pun iya pun, gimana
1: kabar Mbak Maya Jayadi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kembali sebaliknya? Gimana sebaliknya?
1: Ya makin ganteng aja saya juga.
0: Aduh, endul.
1: Tampan rupawan.
0: Asik, tampan rupawan. Iya. Oke deh,
1: di baik. Para perawan.
0: Oh. Iya, waduh.
1: Habis ngoprah juga saya ini.
0: Kenapa?
1: Habis muter-muter musik.
0: Muter-muter. Kenapa diputer-puter?
1: Jadi iya. Kompren.
0: Oh, gitu. Oh,
1: iya, nanti ada lomba soalnya 17-an ini, mau persiapan lomba.
0: Waduh, jadi mau ikutan lomba.
1: 50 juara pertama.
0: Wah. Masya Allah.
1: Kan aku juga opera ikut-ikutan sama operator yang di itu RR.
0: Oh iya.
1: Oh iya dong.
0: Oh keren.
1: Itu Bang Reja.
0: Oh
1: iya, yo keren, keren peng. Keren tapi keren peng.
0: Keren peng tapi. Bisa aja nih. Oh, ya. Ya Allah.
1: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
0: Eh udah, Kang Apin mau dengerin lagunya siapa? Lagunya ada. Lagunya
1: kalau ada Mbak Melia yang nyanyi.
0: Aduh, jangan nanti pada kabur.
1: Ya dibayarin aja dia kabur, aku nggak bakal kabur. Berarti kalau dia yang kabur pasti yang itu.
0: Aduh, nanti pada kabur. Orang pada tutup telinga gitu kalau sendenya Amalia yang nyanyi.
1: Tutup telinga. Buka hati, buka pintu telinga juga. Kalau orang kabur Mbak Amalia Jayadi nyanyi berarti telinganya itu nggak beres.
0: Gitu ya. Masya Allah, aduh.
1: Lagunya ikutan aja.
0: Oh, lagunya ikutan aja boleh. Ya. Iya.
1: Malum lah, bujang mandiri.
0: Asik.
1: Mbak Mila Jaya dia. Makin hari makin patik alami. Jangan lupa mandi pagi, sarapan pagi. Sehat-sehat mandi nonton panjang umur panjang rezeki dan selalu dengan ilah hirofi.
0: Amin.
1: Bapak Ferry Widodo ya sama itu ya. Bapak Ferry Nur Yadi. Sama siapa Bang Leon ya, Bang Irawan, sama itu Mbak Nona Karisma Bang Reja ya, sama jalanin keluarga besarnya aja lah, sama itu Mbak Mele udah Kenurul bilang susi ya untuk semua, aja Pak Juwita ya, pokoknya yang biasa pin salamin, salam sehat semuanya ya.
0: Oke deh. Kan
1: juga buru-buru nih.
0: Oh mau kemana?
1: Lagi buru-buru lagi hutang buka. Bukan buru-buru bukan.
0: Oh mau kemana? Mau kemana?
1: kamu berduaan sama yang mau.
0: Oh ya ampun, mau pacaran dulu gitu ya?
1: Mau curhat.
0: Oh mau curhat, oke okay, deh.
1: Ya salamin saya selalu semuanya.
0: Oke.
1: Tidak mengeluarkan rasa hormat, tapi pokoknya yes untuk semuanya.
0: Oke deh.
1: Spesialnya buat ayang tersayang yang saya naik-naik pak ya.
0: Oke. Oke siap.
1: Ikut aja.
0: Oke siap. Oke, baik.
1: Sehat ya.
0: Iya.
1: Prodangdut Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Apin ya, buru-buru katanya gitu ya. Ya udah minat muakhi yang lain yang masih ingin bergabung ya, masih boleh kok. Masih Amalia buka line teleponnya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih di Prodangdut ya. Jadi kalau seandainya Minat Muakhi pengen banget gitu ya dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Minat Muakhi, boleh nih di ikutan di acara Prodangdut ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong soal bulan Agustus ya, di tempat Minat Muakhi udah ada imbauan belum sih, ataupun juga pengumuman gitu ya, kalau seandainya di setiap rumah itu diwajibkan untuk pasang bendera. Karena bulan ini kan bulan kemerdekaan gitu ya, jadi oke, okay. Iya, jadi udah jadi apa ya, kebiasaan begitu ya, di Indonesia. Jadi setiap rumah itu pasang bendera gitu kan. Kalau di tempat Amalia sih udah ini ya, udah dari akhir bulan tuh di umuminnya kalau seandainya setiap rumah itu wajib untuk memasang bendera merah putih di depan rumahnya gitu ya. Minat Muakhi, kalau seandainya belum ada yang ikutan lagi atau gabung lagi, yaudah kita dengerin dulu ya lagunya, dan nanti Amalia masih terus temani Minat Muakhi di Prodangdut.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Prompat FM Suara Budaya Lampung masih di Prodangdut untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Yang belum bergabung dan mau bergabung gitu ya di Prodangdut, boleh ya minak muaki di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Kita sudah ada yang masukkan ini, ada Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabib Pun.
0: Iya Pun, gimana kabarnya dok?
1: Mak sehat wah.
0: Cak, mak sehat lah Pi.
1: Duh cak jeno ditunggu-tunggu on WhatsAppnya. Bang mak datuk ternyata.
0: Iyu ya jeno ya. Kidang alhamdulillah ganta kaduh.
1: Alhamdulillah, aja pai haga mulang. Monitor tuh nyuning, ya ada nelfon pai.
0: Iyu jeno mak monitor.
1: Amat, pedom.
0: Cak pedom.
1: Ini kedok kok nih han war kata roa.
0: Oh ganteng adu mulang.
1: Aja pai-pai na turun.
0: Oh ya Allah. Pak Yuki dah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Tapi lagune.
0: Lagune di DJ Uwat Dahsyat. Uwat cinta dalam derita jama ajari aku Tuhan.
1: Nah, ajarin aku Tuhan lah.
0: Oke, siap.
1: Soalnya hamba-hamba ini media sempurna wah.
0: Iyulah, kamu kan manusia.
1: Betul. Aduh, salam deh, makasih wai kanan yu wah.
0: Iyu.
1: Ayah Ramli, ayah siapa? Ayah Abdullah paling ganteng di wai kanan. Pat Atu Ponita, unyin penyiar di wai kanan, semoga selalu sehat. Makasih unyin ego lah wah.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya makai nenek gawah yo.
0: Nenek Serati yo.
1: Betul, jema anak Upu nih, sama Kak Meli, sama Waputri dan Udo.
0: Oke, okay,
1: double spesial nih buat keluarganya Wa Amalia. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron rezeki nih.
0: Amin.
1: Niat rezekinya sekeluarga semoga cepet-cepet dijabah. Kantongnya lagi full kan Wa?
0: Api?
1: Kantongnya lagi full kan?
0: Alhamdulillah agauh lah.
1: Ya Alhamdulillah. Pai tanggal 3 kan wah.
0: Iyo alhamdulillah gaoh di tanggal 31 alhamdulillah, tanggal 15 alhamdulillah, yuk kan.
1: Tapi kita tanggal 31 deh alhamdulillah.
0: Iyo kan
1: di tanggal 1 deh alhamdulillah.
0: Oh, anjak nada nih saya sumang yo. Oh.
1: Yo iya deh wah, makasih ya wah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apun. Oh anjak nada ketine saya sumang ki Edo cawa alhamdulillah ne biasa gawa alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ketine itu di awal bulan. Wat-wat gaoh Edo Njisa, ya Allah, ya Allah. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Gak usah malu-malu ya, minak muaki kalau seandainya mau gabung di Pro 4 ini, telepon-telepon aja gitu ya. Enggak, ini kok enggak nyubit kok aku. Tenang aja. Ada WhatsApp lagi. Oh, pesan. Oh iya, Pak Hamzah Yusuf, terima kasih ya. Katanya mudah-mudahan nanti malam bisa gabung di Perempat Bengkulu. Kalau tidak bisa gabung, kirim pesan singkat atau chat. Oke, boleh. Iya, terima kasih. Terima kasih juga ya dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih ya sudah bergabung tadi juga di Prodangdut. Dan Amalia ini masih kasih apa ya kesempatan nih ya untuk minak muaki yang kadangan katanya suka ngeluh gitu ya. Susah gitu mau gabung ke Pro 4 ini gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa lewat telepon ya bisa juga lewat WhatsApp gitu ya. Kalau seandainya WhatsAppnya nggak bisa ditelepon ya udah lewat pesan WhatsApp juga bisa ya. Minak muaki di 0811720985. Ya udah minak muaki kalau seandainya nggak ada yang mau ikutan gabung lagi ya udah Amalia tutup ya line teleponnya. Terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan selamat sore juga untuk Mina Muahi yang baru saja mendengarkan siaran program 4 melalui RRI Digital. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputarkan ini bisa menemani suasana sore hari Mina Muahi semuanya. Tetap bersama Pro 4 FM karena Amalia masih akan terus menemani Mina Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincung. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan nih, makcik. Cak ya tahu lenyak awe itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya kah sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja mi luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apilagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Bina Muakhi, Kepala Kantor Basarnas Provinsi Lampung, mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat yakni mengenai tata cara melakukan penyelamatan diri saat terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain untuk menyelamatkan diri sendiri, edukasi ini juga membekali masyarakat agar dapat membantu evakuasi keluarga atau warga sekitar sebelum tim Basarnas, TNI maupun petugas lainnya tiba di lokasi. Edukasi tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki lokasi cukup dekat dengan Gunung Anak Krakatau dan berpotensi terdampak bila erupsi terjadi. Langkah antisipatif tersebut harus terus dilakukan dengan unsur terkait secara berkelanjutan dalam rangka penguatan mitigasi, sehingga bila kejadian kedaruratan terjadi dapat meminimalisir korban serta dampak negatif lainnya. Beranjak mit informasi Saibahi, ajang Muria Trail Run 2026 yang berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism sekaligus mempromosikan potensi wisata alam Pegunungan Muria Kudus. Bupati Kudus mengatakan, ajang lari lintas alam ini memiliki peminat yang banyak dari berbagai daerah. Tercatat ada 500 peserta, sehingga mereka bisa menikmati keindahan alam Muria sekaligus turut mempromosikannya kepada masyarakat luas. Ratusan peserta tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 8 km, 15 km, 30 km, dan 45 km. Ia berharap ajang Muria Trail Run ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sport tourism. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus juga menggerakkan sektor usaha lokal. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus turut ambil bagian dengan mengikuti kategori 8 km. Bupati turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama mengikuti perlombaan, karena keindahan alam Pegunungan Muria merupakan aset yang harus dijaga bersama agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prompat FM, suara budaya Lampung. Terima kasih, tetap setia dengan ISKON Prompat FM di 88,5 MHz. Dan minak muaki, kali sinji amalia ngace minak muaki di helauni debihani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai materi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Vina, mewakili pembelajaran bahasa daerah saat ini punya warna baru ya di tengah gempuran tren budaya modern. Nah, di lingkungan sekolah nasional plus seperti SMP, SMAK, BPK Penabur Bandar Lampung, di mana percakapan biasa menggunakan bahasa Inggris. Namun, pelajaran bahasa Lampung atau bahasa daerah ini justru hadir lewat pendekatan yang menyegarkan dan tentunya juga penuh interaksi ya. Seorang guru bahasa Lampung di sekolah tersebut, yaitu Baisa Deni, mengemas materi pengajaran agar mudah diterima oleh para siswa. Ia memulai pembelajaran dari kata per kata yang sederhana dan juga lekat dengan aktivitas sehari-hari sebelum melangkah ke pemahaman budaya yang lebih dalam. Nah, metode ringan ini terbukti ampuh ya dalam membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Ia menyebutkan bahwa anak-anak itu sangat antusias dan juga penasaran untuk mengulik lebih jauh kekayaan kebudayaan Lampung. Dan respons positif ini menjadi bukti bahwa bahasa daerah ini tetap punya tempat tersendiri gitu ya di hati generasi muda. Nah, mengenalkan bahasa ibu di sekolah nasional plus tentunya merupakan langkah krusial ya dalam merawat identitas budaya, karena bahasa bukan sekedar mata pelajaran formal tetapi fondasi karakter yang juga memperkuat jati diri para siswa. Nah, harapan besar juga disematkan bagi masa depan anak didiknya. Ia ingin benih kecintaan budaya ini terus melekat sehingga sejauh apapun mereka melangkah atau menuntut ilmu hingga keluar negeri, para siswa tetap bangga akan akar budayanya dan siap mengenalkan Lampung di kancah internasional.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu

0: tidak sedap-sedap menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayo aku coba pakai kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Bune mulah katong dijala. Apa pepe sengaja mau katong medija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medisa ngunjak nambil kahawan iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutangnya maniku.
1: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nah karena mone yang banyak hutang jaman niku. Ya tapi salahnya ku nanya kok nganek tenno.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kacu tidak tembok lalan.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nihane mak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Samwari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
2: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ya, menak muak indai kanca sunyini di papun jenganan kutip. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.
1: Bacaan adalah Febri Ardiansyah membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pinak muakin daikan ca sunyini di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pinak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rejeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan? Oi. Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kebok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading.
0: Gak bebat rumput. Mana kah pacang? Udah kah pisau ini? Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ini candung. Apa tapi kon juku ini yang bebat-bebat juku. Candung gelak nih. Lah pisau. Ki pisau sama pakai masak seluni.
0: Iya, iya. Iya. Oh, coba-coba, Minan, yang gini. Mana tuh candung?
1: Lepas, bila dengar aku lepas.
2: Anjol dah, anjol candung kan?
0: Nah,
2: walah. Jadi pisau nah ada yang basah mona candungan ini sih. Kampenya nak aku pisau, pakai motong-motong cabe. Ya. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi nah, jol.
0: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Jangan lupa balik kedan deh aku.
0: Makasih, Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
5: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Terima kasih Minak Muakib Agung Nengiskon Prompat FM di Walu-Walu 0,5 MHz ya. Informasi Minak Muakib BPBD Kabupaten Lebak, Banten ini menetapkan siaga darurat kekeringan akibat musim kemarau panjang di daerah tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Lebak mengatakan bahwa penetapan status tersebut untuk 2 pekan ke depan atau hingga 14 Agustus 2026. Saat ini pihaknya setiap hari mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa pelosok ya untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan mandi, cuci dan kakus karena mereka itu mengalami krisis air bersih Minak Muak ya. Dan hingga saat ini pihaknya sudah mendistribusikan air bersih sebanyak 153.000 liter dengan penerima manfaat 7.000 kepala keluarga yang tersebar di 18 desa di 7 kecamatan ya. Krisis air bersih ini juga melanda kecamatan lainnya karena berdasarkan pemetaan daerah rawan kekeringan itu tercatat 90 desa di 23 kecamatan. Selama ini pasokan air bersih hingga lokasi sesuai permintaan telah berjalan lancar dengan masyarakat mengantri secara tertib. BPBD Lebak kini telah memiliki jadwal pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang dilanda krisis air bersih. Nah, apabila ada masyarakat yang mengajukan permintaan pasokan air bersih, prosedurnya diajukan kepada aparat desa dan melaporkan melalui WhatsApp ke kantor BPBD Lebak ya. Sejumlah warga mengaku bahwa masyarakat ini merasa senang setelah mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Lebak. Dan Minak Muakib sebagai informasi bahwa krisis air bersih melanda wilayah itu sudah 1 bulan terakhir karena sumurnya itu pada mengering ya. Untuk Minak Muakib, Amalia masih menemani Minak Muakib di Helau Ni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si khatong di nubalak kamu pidatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jamaah kamu sekeluarga balak kamu si khatong mi lamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu negara.
2: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan

Iya, benak muakin dari kanca seunyini di Papun juga jenganan nih. Mak Kakasa selesai sudah tugasnya Amalia di Sekejung Debi Hani Sinji. Terima kasih tetap setia nengiskon Propa FM di 88,5 MHz karena minak muakin dikancai jema Bang Ferry ya. Anjak pukul 15 soko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Di Lampung memperketat kesiapsiagaan ancaman karhutlah. Kepala BPBD Lampung mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan 20 hingga 35 personel per hari untuk antisipasi karhutlah. Langkah ini dilakukan guna memastikan penanganan cepat jika ditemukan titik api di wilayah-wilayah rawan. Jumlah ini tentu diperkuat lagi oleh tim gabungan dari instansi kolaboratif seperti Damkar dan SAR ketika terjadi insiden kebakaran maupun pencarian penanganan pertolongan di lapangan. Kemudian patroli wilayah serta pengaduan cepat dari laporan masyarakat. Meskipun seluruh daerah yang memiliki potensi karhutlah menjadi perhatian penuh, BPBD Lampung memetakan sejumlah titik fokus utama pemantauan tahun ini. Beranjak mit informasi Saibari, Festival Gir Sereng yang diselenggarakan kelompok masyarakat atau Pokmas Laba-Laba di Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk melestarikan budaya dan mendongkrak sektor ekonomi lokal di kawasan Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo membuka Festival Gir Sereng yang berlangsung penuh kekeluargaan pada minggu kemarin. Festival itu menghadirkan 23 stan UMKM yang diikuti para pelaku usaha lokal serta pedagang kaki lima. Berbagai hiburan seni budaya turut memeriahkan acara sebagai wujud pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menggerakkan perekonomian masyarakat. Momentum tersebut juga dimanfaatkan oleh Wali Kota untuk menyerukan pada masyarakat agar menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan seni dan budaya, masyarakat tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sini. Malam ni kena larut. Jadi macam mana Pak hangat suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan yang lebih mantap.
0: Baik, Silik. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Ya, malam hari ini kan Caso jadi masih di 88,5 FM dan berjumpa lagi bersama saya Ferdiandi yang akan menemani Anda hingga pukul 23.54 menit nanti ya. Dan di kebersamaan kita ini kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah diprogram di acara Halloween di Bingi ya kan nih, yaitu lagu-lagu Nusantara ya. Kita kembali lagi menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
2: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selanjutnya mewakili pemerintah Provinsi Lampung bersama Persatuan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Petelur Nasional PPN Lampung memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem peternakan telur yang berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan peran peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penguatan ekosistem peternak telur dan kemandirian pangan bersama PPN Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin 3 Agustus 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menekankan pentingnya penguatan ekosistem peternakan telur secara menyeluruh, mulai dari aspek produksi, distribusi hingga perluasan akses pasar. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola usaha peternakan yang lebih bijak serta memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha peternak. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Di kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Teira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Itu loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Masih di 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung. Sebuah informasi kami kembali sampaikan bahwa PSSI Provinsi Lampung menghadiri Kongres Biasa PSSI 2026 yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta Senin 3 Juli 2026. Dalam forum tersebut PSSI Lampung diwakili Wakil Ketua Yoga Suara sebagai porter dan Sekretaris Mursalin Lamo sebagai delegates atas mandat PLT Ketua PSSI Lampung Kombes Pol Sumarji. Yoga Suara berharap Kongres berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik lagi kemajuan sepak bola nasional maupun Lampung. Sementara itu Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo mengatakan Kongres membahas sejumlah agenda penting mulai dari laporan kegiatan organisasi musim 2025-2026, program kerja 2026-2027, laporan keuangan tahun buku 2025 hingga rencana anggaran organisasi tahun 2026. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

Minamuari, pemerintah Provinsi Lampung menggelar retret sekretaris daerah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Lampung di Islamic Center Bandar Lampung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan birokrasi, integritas aparatur, serta meningkatkan sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan bahwa penguatan birokrasi tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis semata, tetapi harus diawali dengan pembentukan karakter, integritas, dan spiritualitas para pemimpin birokrasi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan retret di lingkungan masjid memiliki makna simbolis sebagai pengingat bahwa kepemimpinan pemerintahan harus dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, pembelajaran bahasa daerah kini punya warna baru di tengah penggempuran tren budaya modern di lingkungan sekolah nasional plus seperti SMPK, SMAK, BPK, Penabur, Bandar Lampung, di mana percakapan biasa menggunakan bahasa Inggris, namun pelajaran bahasa Lampung justru hadir lewat pendekatan yang menjegarkan dan penuh integritas. Adalah Basya Dani, guru bahasa Lampung di sekolah tersebut yang mengemas materi pengajar agar mudah diterima oleh para siswa. Ia memulai pembelajaran dari kata per kata yang sederhana dan lekat dengan aktivitas sehari-hari sebelum melangkah ke pemahaman budaya yang lebih dalam. Demikian warca pukul 20, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Amin Amari, ini kancah sunyinya nih. Sebelum kita nanti bergabung ke Pro 4 Bengkulu guna mengikuti belajar Sumba Bernendang, kita terlebih dahulu mengikuti Sandiwara Radio Legenda Ninin Ateh Penunggu Bulan.

yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
0: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
0: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
0: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
0: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
0: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Senang kan melihat calon suami teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada raja dan ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: minum hari. Selanjutnya kita segera bergabung ke Perempat Bengkulu guna mengikuti siaran Belajar Sumba Berdendang.
1: Kep,
2: jangan lupa memberi sawo.
1: Masuk.
2: Jangan tengok mantan, tengok orang Banjarwo.
1: Wahai, andalan kita nih Banjarwo nih.
2: Kalau buat kita berdua adalah
1: apa tuh?
2: Dari Sabang sampai Maroke.
1: Asik.
2: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
1: Oke sekali Banjarwo, luar biasa.
2: Kasihan Abaga, sehat selalu ya Naga.
1: Amin, sehat selalu juga untuk Mbah Jarwo. Sukses, lancar selalu dalam segalanya. Terima kasih sudah mampir Mbah Jarwo.
2: Sama-sama, assalamualaikum tadi pun.
1: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar kedua di sana Jo, sudah join untuk sesi belajar Sumba. Oke, bersambung lagi. Kita angkat dulu. Selamat malam belajar Sumba Berdendang.
3: Selamat malam, si ganteng ternyata malam ini belajar Sumba Berdendang penyiarnya perdana berarti.
1: Iya, betul ya Put, perdana ini ya Put. Sik. Pengen apa ya Puput nih lagu nih?
3: Lagunya lagu Lampung Banjarwo sama babang yang paling tampan di provinsi Lampung tadi ya.
1: Betul.
3: Request lagu Jambi.
1: Oh lagu Jambi boleh apa tuh?
3: Tapi vokal versinya aku nggak tahu. Cuman aku tahu judulnya ganteng.
1: Apa tuh judulnya?
3: Lima purut itu, terharu hatiku mendengar suara lima purut itu.
1: Lima? Oh lima purut.
3: Lima purut ya.
1: Lima purut. Oke, sembari bagas harikan ya Puput.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali buat Bang Baja, sekeluarga pasaran, semoga terkembang selalu ya.
1: Amin.
3: Bapak Jari, tuan rumah Bengkulu dulu ya. Ada Mak Dadang, ada Bang Riko ya. Ada Bang Arya. Kita beralih ke Jambi dulu ya.
1: Asik, boleh Jambi dulu.
3: Ada Hamzah Yusuf ya, ada Wak Udin, ada Bunda Wati, ada Pulau Setiawan yang paling setia di Jambi ya. Ada Pulau Mang Ajum, ada penyiarnya yang aku tahu itu Birman sama Ansori ya. Kita beralih ke Bangka Belitung ya.
1: Bangka Belitung Sungai Liat. Oke.
3: Hasil sama itu Kak Julia ya.
1: Kak Julia.
3: Hasil sama saya belum kenal di Bangka Belitung tuh. Yang di Lampung dibagi sama Bang Tampan sama Mbak Jarwo ya. Kita di provinsi pengger-pengger ya, di Palembang ya.
1: Iya, yeah, Palembang dulu.
3: Iya, di Palembang tuh ada Sisi ya.
1: Sisi.
3: Ada pula Celi ya, cantik kawan Celi tuh. Ada pula si Akbar. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari pokok dari Bengkulu ya.
1: Siap.
3: Salam sehat, salam sejahtera. Ada lagunya Bang Badas?
1: Insya Allah ada ya Puput.
3: Oke. Buat Abang selamat tugas. Semoga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu ayah Puput. Oke, sudah turun kembali ayah Puput perwakilan Bengkulu. Sudah masuk kembali untuk Bang Riko yang di WA. Sabar Bang Riko ya. Kita angkat dulu. Selamat malam belajar semua berendang.
4: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Belajar
4: Sumba Berdendang.
1: Dengan siapa?
4: Yang dari Jambi.
1: Yes, Abang Hamzah Yusuf.
4: Iya, ini dengan Bang siapa ya?
1: Bagas. Ya, Bagas.
4: Bagas, apa kabar nih Bang Bagas?
1: Alhamdulillah Bang Hamzah Yusuf, agak dingin ini di ruangan karena tadi hujan deras.
4: Oh, kalau di Jambi tak pernah hujan sejak dari sekitar malam Jumat yang lalu.
1: Waduh, sudah lumayan hujannya, 3 hari ya.
4: Sudah 3 hari lebih ya, 3 hari ya.
1: Iya.
4: Meskipun hanya hujan sebentar, sekitar 20 menit lah.
1: Hanya sekedar membasahin tanah aja itu ya.
4: Iya lah.
1: Weh, pengen dengerin lagu apa ini ya Bang Hamzah Yusuf?
4: Lagunya dari lagu Jambi ya, Tingkah Kalo-Kalo.
1: Tingkah Kalo-Kalo.
4: Iya, kalau di Jambi sampai sepertinya tidak mengikuti. Aku menekur dari digital, tidak mengikuti belajar Sumba Berendang.
1: Pakai iya, aplikasi ada, ini berarti.
4: Sandiwara Legenda.
1: Oh, Sandiwara Legenda.
4: Tidak mungkin. Sandiwara Legenda.
1: Aman-aman. Boleh salam-salamnya untuk...
4: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Bagas, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin. Berlanjut.
4: Menyeberang ke...
1: Mana? Sungai Liat dulu.
4: Ada penyiarnya, ada Mbak Tiga, ada juga Mbak Rara, ada Mbak Rima. Kemudian pendengarnya ada Kaki Tambura, ada Kak Julia juga ya. Selamat malam. Jambi ada, kalau lagi monitor tuh ada Bunda Wati. Ada Wahudin, ada juga Ika Rizyanti, ada juga siapa lagi ya, Teteh Nadia Purnama, ada juga siapa ya, Mang Ajum, ada juga untuk semualah tanpa terkecuali dari Agam Besit yang di Jambi. Kemudian kita menuju ke Lampung, ada Mbak Jarwo tadi ya.
1: Betul. Sama ada, Bang Tampan.
4: Iya, Bang Tampan. Ada juga apa ya, Atim Bulu-Bulu. Ada juga Bang Senen. Ada satu Atim juga ya. Selamat malam. Kemudian ke Palembang. Di sana Palembang ada penyiarnya, ada Cik Dula, ada Cik Abbas, ada juga Cik Nita, ada juga Cik Iwan, Iwan, ada juga Cigaya. Pendengarnya ada Cik Paujan, ada Cik Sisi, ada Cik Endi, ada Cik Akbar, ada Cik Sara, ada Cik Yati juga. Selamat malam, ada Cik Aisyah, ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Putra Banten juga ya. Selamat malam untuk semualah tanpa terkecuali yang di
1: Palembang.
4: Kemudian kita menuju ke ke Bengkulu ya. Di sana ada Ayah Puput, ada Bang Riko, ada juga Mama Dadang, diwakilkan dengan Bang Bagas ya. Semua penpro empat
1: Bengkulu.
4: Bengkulu ya. Untuk lagunya ada ya?
1: Ada Bang, ada. Sudah, makasih
4: ya. Untuknya Bang Bagas, selamat malam sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Sehat, sukses selalu. Terima kasih juga sudah mampir untuk sesi belajar Sumba Berendang. Kita sambung lagi. Siapa lagi kau? Selamat malam belajar Sumba Berendang.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saya tidak asing dengan suara Iko. Apakah ingat sisi di Palembang kok?
5: Wow, betul sekali.
1: Alhamdulillah.
5: Berapa? 1 juta rupiah.
1: Dalam bentuk brosur ini.
5: Gimana kak, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya lumayan kedinginan.
5: Hujan kan di sana?
1: Iya, dari sore di Bengkulu hujan deras.
5: Di sini malah nggak kebagian. Coba kirimkanlah ke sini.
1: Oke, tenang-tenang, besok kita kirimkan melalui line WhatsApp untuk suara hujannya.
5: Waduh. Nanti di download gitu.
1: Iya, betul. Pengen lagu apa yang ada di sini?
5: Lagu Bengkulu ya, aku lupa judul lagunya.
1: Apa tuh, kira-kira?
5: Apa aja deh, dipilihkan aja lagu Bengkulu.
1: Lagu Bengkulu dipilihkan aja.
5: Iya.
1: Oke, boleh. Salam-salam Joinga.
5: Siapa aja kak yang udah masuk baru monitor aku?
1: Yang baru masuk tadi ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, terus ada Abang Hamzah Yusuf, ada Bang Riko nih yang melalui line WA, terus ada siapa lagi Tri?
5: Banyak ya.
1: Iya lumayan. Boleh.
5: Aku mau ke Lampung dulu deh.
1: Oke, siapa
5: ada
1: tuh?
5: Babang Tampan, ada Mbah Jarwo ya. Dan kawan-kawan di sana berbagi juga semuanya.
1: Asik.
5: Di Bengkulu ada Bang Riko ya.
1: Ada Ayah Puput?
5: Ya, Ayah Puput ya. Selamat malam, itu aja yang ku ketahui soalnya.
1: Berarti perlu kenalan lagi nih.
5: Ya, di Jambi itu ada Bang Hamzah Yusuf, ada Mbak Ika, Bunda Wati juga selamat malam ya. Ada siapa lagi ya? Bang Setiawan ini kemana nih? Kok enggak pernah nongol ya?
1: Belum mungkin ya, belum.
5: Semoga aja sehat-sehat kabarnya ya. Semua yang ada di Bengkulu, di Lampung, Jambi ya.
1: Jambi.
5: Di ini di Sungai Liat ada ini Mbak Julia bareng teman-teman di sana ya.
1: Iya, betul di Sungai Liat.
5: Di Palembang ini ada Mbak Eli.
1: Mbak Eli.
5: Ada teman-teman dari Bandara Sriwijaya nih, ada Ayah Sobari, atau Mas Asbar, Mas Banten, Fauzan, Irin, Rian. Selamat malam aja ya buat semua teman-teman di Palembang.
1: Siap.
5: Cukup ya kayaknya ya.
1: Sementara cukup mungkin ya. Siapa tahu kalau nambah lagi boleh nanti.
5: Nambah lagi. Jadi buat semua-semua aja ya.
1: Siap, laksanakan.
5: Selamat malam aja ucapannya.
1: Selamat malam aja.
5: Ini lagi on air di semua provinsi Sumatera Selatan.
1: Iya, betul. Lagi di Belajar Sumba.
5: Iya, tapi di Palembang belum.
1: Oh, di Palembang belum. Mungkin belum nyaut aja ya.
5: Ini muter sandiwara.
1: Sandiwara legenda mungkin.
5: Sandiwara cinta ya.
1: Aduh. Nanti gak sinetron dong kalau itu.
5: Kalau di Palembang ini cuacanya panas banget. Sampai malam ini tuh rasanya keringetan gitu.
1: Waduh, sampai keringetan malam ya.
5: Iya,
1: kalau sudah malam. Waduh. Tapi
5: pengennya mandi gitu.
1: Rematik nanti kalau malam-malam mandi. Jangan. Jiwa-jiwa remaja jumbo soalnya.
5: Spesial boleh?
1: Apa tuh ya?
5: Spesial boleh?
1: Boleh, apa tuh?
5: Spesialnya buatnya Abang Ganteng yang lagi siaran aja deh.
1: Aduh, jadi malu saya.
5: Selamat siaran aja deh, mau salam sayang takut yang ada yang marah.
1: Aduh, aduh. Untuk itu aman aja ya, tenang, sama bisa ya. Dikondisikan.
5: Oh gitu ya, jangan bilang-bilang ya sama yayangnya ya.
1: Jangan bilang-bilang gak tuh.
5: Ya, semoga dipanjangkan jodohnya ya.
1: Amin.
5: Ya,
1: insya Allah.
5: Makasih ya kak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasihnya. Sukses, lancar, bahagia, dilancarkan segalanya, untuk dimudahkan segala jalan dan urusan juga. Jadi ada sana yo belajar semua perintang Iko, ada Perempat Network yang untuk mengikuti siaranku sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di sana ada di kita tuan rumah Bengkulu di FM 91,7, ada Lampung di FM 88,5, ada Jambi di FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9 dan juga Palembang di FM 88,4. Nah, di sana kita putarkan. Kita bacakan dulu nih dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah dari menit ke-7 tadi sebenarnya sudah absen, tapi mohon maaf Bang Riko karena ramai kawan-kawan yang bergabung kok. Jadi baru bisa Bagas bacakan. Ada Bang Riko di Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Berindang, request lagu karya Henderman, lagu Bengkulu kok berarti ya. Judulnya Mancau Kebun. Salamnya untuk dari Lampung dulu, ada penyiar Leonardo sama Bang Ferry. Kemudian ada Babang Tampan, Topan, Edo, Mbah Jarwo di Jambi, ada Bang Andre sama Hamzah Yusuf, Bunda Wati. Lalu Ajum di Palembang, ada penyiar Bang Ilham, Mbak Dola, Cik Eli, Cik Gaya, Sisi, dan Robi. Lalu ada di Bangka Belitung, Sungai Liat, ada penyiar Rima Wandasona sama kakek Sakamura. Dan juga tuan rumah Bengkulu sama Bagas, Ayah Puput, Iswandi, Mak Dadang, Uda, Edi, Donga DM, Inga, Sisa, Dilir, Talo, dan Dedi di Curup. Semuanya aja yang lagi dengarkan acara Belajar Sumba Berindang, makasih banyak. Sama-sama untuk Bang Riko juga. Terima kasih juga bila adik sana yang mungkin dari Bengkulu ataupun dari Perempat Network Belajar Sumba pengen request di Bengkulu kok. bisa melalui line WA di 0811 7816544. Bisa juga melalui line telepon kita yang seperti kawan-kawan yang sudah telepon tadi di 0736732194. Lagu pertama di sana kita putarkan dahulu, ada requestan dari Babang Tampan dengan Kurban Dunia Maya, lalu berlanjut dengan requestan kedua dari Mbah Jarwo dengan Kurban Selat. Jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, kita sedang ada di sesi Nyoblajas Sumba Berdendang.

Arisna masih di pelajar semua berdendang yang dilakukan di 5 provinsi Arisna Aro di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungaliat, dan Palembang. Berikutnya untuk 2 lagu terakhir, Riko ada lagu dari Bengkulu, tadi ada requestan Pak Riko di Tanah Patah dan juga Ingat Sisi di Palembang. Jadi terima kasih buat Arisna sekalian sudah mengikuti untuk sesi pelajar semua berdendang Riko. Sekalian Bagas pamit undur diri dari sesinya belajar Sumba Berdendang. Berlanjut dari sana untuk pukul 9 nanti sampai pukul 23.55 kita akan mendengarkan untuk sesi Horas Tapiana Oli di Bengkulu. Terima kasih untuk Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang yang sudah bergabung di sesi belajar Sumba Berdendang edisi 3 Agustus 2026. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Minam Wari, setelah tadi kita mengikuti belajar Sumba Berdendang, kini kita kembali lagi ke Perempat RRI Bandar Lampung untuk guna mengikuti program Campur Sari ya. Kita mulai dari lagu yang utama, Jaket Kulit.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Mengken napa mboten ngantuk to, Pak? Kok nyuwun kutut manggung?
2: Mboten nggih, Pak. Mboten ngantuk.
1: Mboten, Pak.
2: Mboten. Oh, mboten.
1: Wah, jeneng Pak, Pak. Pak ampun ombo-ombo ketok lho, Pak.
2: Aja ngono kuwi.
1: Lawang sarungan gak linggih sira, aku ketok mausan. Kaya ning warung. Malah dibuka.
2: Ya Allah, ya Allah. Ayo diajeng wes.
3: Ya.

0: ayo dioperke. Neng pla
1: sing mburi saudut-udut.

0: Nduk, sing siji suarane halus, sing siji kaya bledek. Wah, jan kuantere ramu.
1: Iya. Orang kena apa-apa, Mas?
2: Iya.
1: Ah, tenane.
3: Oh, ya tenane. Ya Allah.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Wah,
1: waduh, gampangnya nyenengke.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat

0: kampung nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk Lampung dan warisannya.
1: Pak Sinten. Pak Yoto.
2: Mangga. Di bawah nih cahai.
3: Masih di 88,5 FM dan masih di Perempat RRI Bandar Lampung. Setelah mana saya bersama saya Pernyadi. Kita terus menikmati lagu-lagu campur sehari berikut ini.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingat

Pung nunggu kenyih diengok luon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: malam hari. Setelah tadi kita mengikuti campur sari, ini kita akan kembali lagi di Helon di Bingirani, dan kita akan menantikan kembali ke Manjau di Bingi.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: FM suara budaya lagu.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
2: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
3: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh kak, 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
0: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga
3: RRI
2: dong.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia. Mengenai baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Sebuah informasi kami sampaikan ke Polda Lampung, Irjen Pol Helvia Segap menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personil Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan. Tren kejahatan tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Kapolda menjelaskan fokus utama setiap personil harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kida.
1: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya huni atau pelangi.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku, aduh.
5: Rompat FM, suara budi.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusi

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah rotakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah rotakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Mit amuk ya sa.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Api si empai don yang meminta kau nikulasi.
3: Nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau doniku.
3: Wilahin met. Nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
2: Kita biasanya kau kiholon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niku ngusum derum. Niku mat liam kau dosi kau kau sih.
3: Iya uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisa.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
3: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap mawanya agak ngilu lagi zaman niku hingji gawe oleh somoh kuka kering jantan sa kemakau.
2: Ya kimekik lah ke kemakau kerja segali somoh nedang nunggu labung.
3: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit kok injan
2: kudu ngalali sama. Aku gawe uai nawe, ya kalau aku mak kecahak di uai kok.
3: Terima kasih, Met, yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

nak muari inai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putunggo mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kanca suunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mahayu minak muakin dekan ces seunyini di Papun janganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung kani sinji Selasa 4 Agustus 2026. Anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun cenganan kuti. Kani sinji kani Selasa tanggal 4 Agustus 2026 program 4 RRI Bandar Lampung kembali mengudara minak muakin melalui frekuensi FM 88,5 MHz dan si kamu mengucapkan selamat pagi, selamat nangis kon Pro 4 FM, minak muahi di sekejung pagi Khani Sinji ya, anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara di pagi hari ini. Sikam awali jamal lagu-lagu islami semakung karena akan bergabung Mit Pro 1 RRI Bedak Lampung guai nutuki acara mutiara pagi ya. Dan sambil ngancai minak muahi beraktivitas ya, minak muahi sikam hadirkan rangkaian informasi muni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni pagi kani anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Selepas waktu jam siwa minak muahi daco bergabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp ya minak muahi dalam acara nemui nyimah togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan senolah informasi mata acara saya dapat minak muahi tutupi di sepanjang pagi Khani Sinji dan izinkan sikin dua Amalia kayak Muni Erin di meja operator saya mengawali jumpa neham di pagi edisi Khani Sinji Khani Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Baik kita minak muahi semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki acara mutiara pagi sambil ngancai minak muaki beraktivitas dan sambil menghirup udara pagi yang sejuk ini kami akan putarkan lagu-lagu islami. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki motto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari motto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
3: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
2: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah

0: Sultan.
1: Iya Sultan. Intan, sini kan duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk. Iya dah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

0: finansialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Trompet FM, suara budaya lama.

Ya, minat mulakin dari kanca sunyi dari papun jangan kuti tetap bersama Perempat FM karena saat ini kami masih menantikan bergabungnya dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi.

0: diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu.
1: Ya, minamu akhi, saatnya akan bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tazkiyatun nafs, jagalah hati. Bicara tentang hati, ini menjadi pusat dari keimanan dan penentu baik buruknya perilaku seorang. Ketika hatinya bersih, maka ucapan dan perbuatan pun akan mencerminkan kebaikan. Dan sebaliknya pendengar, jika hati dipenuhi penyakit seperti iri, dengki, sombong, ria, maka kehidupan pun akan terasa sempit dan jauh dari ketenangan. Karena itu Islam pun mengajarkan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, agar hati selalu terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk selalu menjaga hati? Dan pastinya juga kita ingin mengetahui tanda-tanda saat hati kita sudah menjadi keras dan harus segera kita perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
3: Alhamdulillah walafiyah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, tazkiyatun nafs, jagalah hati. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama berbagi ilmu berkaitan dengan tema kita, yaitu tazkiyatun nafs. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas atau fungsi di mana manusia terbaik Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Dan tentu juga kita ketahui bahwa di antara yang dilakukan Rasulullah SAW kepada umat manusia pada saat itu adalah yaitu membersihkan jiwa mereka. Ya, artinya bahwa apa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia adalah di samping Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga adalah membersihkan atau mensucikan jiwa mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Jum'ah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi di tengah masyarakatnya yang penuh kejahilian, yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu tiga hal yang diajarkan, disampaikan Rasulullah SAW adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan jiwa mereka dari hal-hal yang kejahilian, hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Ya, sebagaimana kita tahu masyarakat jahiliyah pada saat itu ya terbelakang, mereka suka membunuh, mereka mengubur anak-anak bayi perempuan, mereka suka makan bangkai, minum minuman dan sebagainya. Nah, di antara risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah beliau adalah yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Maka bagi kita sebagai umatnya tentu membersihkan jiwa ini juga menjadi bagian penting ya. Karena jiwa ini sesuatu yang sesuatu yang ada di dalam diri kita yang perlu kita jaga, kita pelihara ya. Dari hal-hal apa yang bisa mengotori? Maka di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya ya. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wan nahari idza zallaha wal laili idza yaghsyaha dan seterusnya fa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syams ini adalah tentang ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, biasanya ada makna yang lebih penting atau makna yang terdalam di dalam penyebutan atau di dalam menyebutkan ciptaan Allah tersebut. Ya, Allah ingin mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan, mentazkiyah ya, jiwanya, wa qad khaba man dasa, dan merugilah orang-orang yang mengotori. Jadi menjaga jiwa, orang menyebutnya juga dengan bagian penting di dalam jiwa kita, di dalam hati kita itu ya, sebagaimana disebutkan juga dalam keterangan hadis Rasulullah SAW, idna fil jasadi mudghah, idza soluha soluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah yang lain, apabila dia buruk maka buruklah yang lain. Nah, ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya satu aspek di dalam diri kita yang perlu kita jaga. Jangan sampai ya hati yang ada di dalam jiwa, di dalam diri manusia itu ya terkotori dengan hal-hal yang merusak ya, sifat iri, sifat dengki, sifat dendam dan sifat-sifat yang lain ya. Tentu ini akan bisa merusak manusia itu sendiri. Nah, tentu menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kita terus menjaga ya, menjaga agar hati kita ini terus bercahaya. Sebagaimana ada satu bait syair lagu seorang dai terkenal kita ya, mungkin kita sudah tahu semua, A'a Gim ya, itu selalu berbicara tentang manajemen kalbu ya. Jagalah hati. Jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Ini menjadi penting bagi kita, bahwa menjaga hati ini menjadi penting ya. Agar hati kita ini selamat, hati kita ini salim, hati kita ini kolbun salim, hati kita ini ya sehat ya. Sehat tidak ada hal-hal yang mengotorinya. Hal-hal yang mengotorinya tadi manusia terhinggapi sifat sombong ya, sifat kufur, sifat nifak, sifat uzub ya, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah, ketika penyakit hati itu berpenyakit, nah maka perlu diobati. Bagaimana kita perlu mengobati hati? Bagaimana perlu kita menjaga hati ini agar hati ini selamat ya? Tentu Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada ibadah, ada zikir kepada Allah, ada tilawah Quran, ada ada silaturahim, ada amalan ziarah, ada berbagai macam amalan-amalan yang di dalam di dalam keterangannya memberikan efek terhadap kesehatan jiwa kita ya. Jiwa kita akan sehat ya kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa kita berakhlak yang mulia, dan kita juga terjaga lisan kita, kemudian juga kita terjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak hal yang bisa kita eksplorasi, elaborasi dari bagaimana kita menjaga dan memelihara atau mentazkiyah jiwa kita, dan bagaimana kemudian kita juga perlu mengobati hati kita. Mungkin itu sementara sebagai satu pengantar materi kita atau tazkiyatun nafs, jagalah hati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mukadimahnya Ustadz. Kita juga mengundang serta pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, dalam kehidupan kan kadang kita dihadapkan dengan berbagai ujian, salah satunya tentu dari orang-orang yang kadang juga tidak suka bersama kita. Kadang muncul Ustadz rasa dendam. Apakah itu tanda bahwa hati kita sudah mulai mengeras? Tapi kalau manusiawi kan Ustadz, kita merasakan sakit hati. Lantas bagaimana penyucian hati ini Ustadz? Mohon pencerahannya.
3: Ya, jadi kalau kita menemui masalah di dalam pergaulan kita, misalnya kita tersakiti atau ada sesuatu yang tidak baik ya di dalam diri kita, di dalam interaksi itu, maka tentu sebagai seorang muslim juga diajarkan kita untuk menjaga ya, atau apa namanya istilahnya itu, bagaimana kita juga bisa menahan ya, menahan sesuatu yang menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan kita. Seseorang yang misalnya terganggu karena ucapan orang lain atau dengan pergaulannya, maka tentu dia perlu melakukan ya, pertama tentu dia perlu check and recheck atau muhasabah atau melakukan satu penilaian apakah respon dari orang lain itu benar ya. Misalnya ada orang misalnya yang tidak senang kepada kita, apa yang menyebabkan orang itu tidak senang ya, apakah perkataan kita atau perbuatan kita atau ada hal-hal lain dari diri kita yang kemudian menimbulkan sikap negatif orang lain. Nah, ini perlu kita kita evaluasi dulu. Nah, tentu kita ketika orang punya hubungan yang tidak baik ini, perlu kita menahan agar jangan menjadi satu persoalan baru ya di dalam pergaulan. Misalnya kita marah, kita mengungkapkan rasa sakit hati kita, nah itu akan menimbulkan tentu persoalan yang lebih besar ya, sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka seorang muslim itu dia harus bisa memberi maaf atau meminta maaf. Jadi meminta maaf itu hal akhlak yang mulia. Ya, kalau kita salah, kita mengungkapkan permintaan maaf kita karena kesalahan lisan kita, mungkin perbuatan kita yang tidak baik. Atau kemudian kalau orang lain itu kita sudah benar, orang lain itu kemudian dia minta maaf, tentu yang ada dalam diri kita adalah memberi maaf. Innaka afun tuhibbul afwa. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemaaf ya. Juga begitu pun Rasulullah SAW tidak ada rasa dendam ya. Rasulullah SAW dia terusir dari kota Mekah ya. Dia tersakiti di kota Mekah, dia terhina di oleh masyarakat kafir Quraisy, tapi Rasulullah tidak dendam ya. Ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasul tidak ada dendam. Rasul tidak melampiaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau ya, mengusir beliau dari kota Mekah. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita umat Islam, mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pergaulan, ada hal-hal yang menimbulkan satu hubungan yang tidak baik, tentu perlu kita mengislah ya, memperbaikinya atau menghubung kembali. Fa aslihu bainakum. Jadi perbaikilah di antara kalian. In uridu illa mastata'tum. Demikian, Mbak.
2: Baik Ustadz, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita mengetahui puncak daripada iman itu? Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Iya, iman itu dalam keterangan hadis ada 70 cabangnya. Ya, jadi iman itu punya cabang ya. Cabangnya itu ada 70. Yang paling tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah cabang iman itu adalah membuang duri dari jalan ya. Jadi iman itu nanti terfragmentasi dalam banyak perbuatan-perbuatan, dalam banyak sifat-sifat ya, karena iman itu dia nanti melahirkan perbuatan yang baik ya, bahwa sesuatu iman itu harus ada pembuktian ya, sebagaimana disebutkan dalam seorang ulama besar Hasan Al-Baisri mengatakan laisal iman bitamani walakin ma waqara wa sadaqal amal, jadi wa ma qara fil qalbi wa sadaqal amal. Jadi iman itu apa yang tertancap di dalam diri, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan dibenarkan, dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu cabangnya ada 70. Paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam keterangan yang lain, bahwa kalimat la ilaha illallah itu sebagai fadhil azimah, sebagai keutamaan yang besar. Karena barang siapa yang dalam kehidupannya, akhir hayatnya mampu menjaga kalimat la ilaha illallah, artinya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah yang tertanam di dalam dirinya, maka akhir hayatnya itu dengan kalimat ini dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penting bagaimana realisasi daripada iman itu. Jadi inilah akidah yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, memahami, meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi yang puncaknya seperti itu. Maka orang-orang yang mampu merealisasikan ya tuntutan keimanan la ilaha illallah, maka dia sebenarnya sudah sampai pada puncaknya. Nah, tentu hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu harus ada pembuktian ya, harus ada pembuktian. Dia bukan hanya sekedar pernyataan, bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya itulah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana kita dituntut untuk selalu berbuat baik ya, sikap menolong, kerjasama, kemudian membangun hal-hal baik dalam kehidupan. Mungkin gitu, Mbak.
2: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjabarannya tentunya terkait dengan puncak iman. Semoga tentunya kita selalu bisa untuk melafazkan la ilaha illallah, dan tentunya juga semoga kita bisa untuk selalu merealisasikannya dengan aksi-aksi kita di kehidupan nyata. Baik Ustadz, kembali lagi terkait dengan tema kita tazkiyatun nafs. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Bagaimana Ustadz caranya untuk setiap hari membasuh hati dengan cara kita tentunya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara rutin, dan mengendalikan diri dari rasa iri dengki serta prasangka buruk, apalagi sekarang ada-ada aja gebrakan dalam kehidupan sosial ini. Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Iya, jadi memang kita tidak berada di dunia yang kosong, di ruang yang hampa. Jadi manusia itu hidup dalam dunia yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan, penuh dengan interaksi. Itulah hakikat kehidupan ya. Kehidupan itu kita tidak hanya berada di sebuah tempat yang sepi ya, tetapi juga kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam kehidupan bersama orang lain inilah inilah ada ujian, ada ujian di mana Allah juga menguji bagaimana ya pembuktian daripada iman kita, ibadah kita ya, dalam hubungannya dengan interaksi bersama orang lain. Nah, tentu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan dinamika dan kesibukan urusan kita di dunia ini, tentu kita juga perlu senantiasa perlu menjaga, meriayah atau memelihara ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Jadi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ini perlu kita jaga ya. Karena apa? Karena dialah yang menjadi apa dasar, menjadi tolak ya, titik tolak kita bisa mampu merealisasi

0: ada tarik menarik ya. Kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki kekuatan iman, tentu bisa saja di dalam pergaulan ini hati kita bisa terkotori ya. Bisa saja hati kita ini terlalaikan ya, karena kesibukan, karena urusan-urusan duniawi yang banyak itu menyebabkan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan ya. Menjadi hamba Allah secara lengkap artinya kita tetap menjaga ibadah-ibadah kita dan juga kita perlu menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, jadi hablum minallah wa hablum minannas. Jadi baiknya hubungan kita dengan Allah tercermin dari hablum minannas, hubungan kita dengan orang lain. Jadi tidak boleh orang Islam itu hanya baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik hubungannya dengan orang lain. Nah, ini juga tentu kita inginkan ya. Ada orang yang soleh tapi tidak bermanfaat kesolehannya di dalam kehidupannya. Mungkin itu Mbak yang perlu kita jaga.
1: Masya Allah Ustadz, jadi dimulai dengan hablum minallah dulu ya Ustadz ya. Kita ya, jaga dulu ikatan kita dari ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah. Kemudian barulah terrealisasi tindakan itu pada hablum minannas dengan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Pahoman. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mengapa pejabat negara banyak yang korupsi ya Ustadz? Apakah mereka ini tidak punya iman dan hati nurani melihat kondisi di tanah air saat ini? Akibat banyak yang sulit ekonominya. Mohon pencerahannya Ustadz. Silahkan Ustadz tanggapannya.
0: Baik, terima kasih. Mengapa orang korupsi? Mengapa orang melanggar? Tentu dia lupa bahwa sebagai seorang pejabat dia terikat dengan janji. Karena dia seketika dia diangkat menjadi seorang pejabat, dia tentu dia berjanjikan diminta sumpahnya. Nah, tentu sumpahnya sesuai dengan isi sumpahnya. Dia menjadi hamba yang pegawai atau menjadi warga yang beriman, bertakwa ya. Kemudian taat kepada peraturan pemerintah, taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian di dalam perjalanannya terjadi tarik menarik atau gesekan-gesekan atau rayuan-rayuan yang godaan-godaan itu yang membawa dia lupa ya, membawa dia melanggar dari apa yang menjadi komitmen dia di dalam sumpahnya ketika diangkat menjadi pegawai ya. Bahwa dia ingin menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tapi karena godaan dunia, godaan rayuan-rayuan duniawi, karena memang manusia itu amat dekat dengan godaan-godaan itu ya. Nah, kalau dia imannya tidak kuat, imannya itu dia lupa dengan Allah, tentu dia akan melanggar ya, melanggar, dan dia tidak mengenal lagi rasa kepedulian, tidak lagi rasa keprihatinan ya. Ya, bayangkan orang yang sudah korupsi itu tentu dia sudah tidak mikirin orang lain ya. Betapa banyak orang yang susah, orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan kebutuhan kesehatan yang baik, tapi sisi yang lain dia sebagai pejabat dia mengambil uang-uang negara, uang-uang yang diamanahkan oleh negara kepadanya. Nah, ini artinya dia adalah orang yang melanggar ya, melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini tentu ya harus dihukum ya. Karena kalau manusia itu melanggar harus ada hukuman ya. Baik hukuman itu di dunia maupun di akhirat ya. Nah, kalau ada orang yang ingin lari dari hukuman dunia ya, mungkin dia bisa berhasil, tapi dia tidak akan pernah berhasil dari hukuman akhirat, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah harusnya bagi para pejabat itu menyadari ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantaunya, selalu melihatnya. Itulah keimanan ya, keimanan dalam diri manusia itu sampai pada tingkat dia mengetahui bahwa Allah itu menyaksikan apa yang dilakukannya. Nah, kenapa dia melanggar? Karena dia tidak

0: dia melupakan itu semua, ya. Dianggap Allah tidak tahu, ya. Padahal Allah amat tahu tentang apa yang dilakukan oleh manusia itu, ya. Wallahu alimun bizati sudur, Allah itu amat tahu, maha melihat apa yang ada pada diri manusia. Jadi di sinilah sikap tawadu, sikap apa namanya, istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran ini penting. Agar apa? Agar dia tidak tertarik oleh godaan-godaan dunia. Nah, godaan dunia ini menarik manusia, ya. Karena jiwa manusia itu memang cenderung kepada dunia tadi, ya. Karena dunia ini sesuatu yang dekat, ya, yang memberikan apa bagi orang itu kemanfaatan. Mungkin dia merasa bahwa dengan harta yang banyak, dengan harta yang melimpah, dia akan terjaga, keturunannya akan terjaga, ya, dan sebagainya. Ini tentu adalah bentuk penyimpangan, ya, penyimpangan manusia terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya terhadap beberapa pertanyaan kali ini. Dan kita sudah ada di penghujung acara, dan tentunya kita ingin dengarkan juga Ustaz, bagaimana pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada para pendengar terkait dengan tema kita hari ini, Tazkiyatun Nafs, jagalah hati. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang ada dalam jiwa kita. Maka orang yang beriman, orang yang ihsan kepada Allah, dia tentu ada menyadari bahwa setiap perbuatannya itu pasti ada yang mengontrolnya. Nah, dengan demikian kita akan terjaga, kita akan terpelihara dari hal-hal yang bisa membawa kerusakan, ya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk menjaga hati ini penting kita lakukan, ya. Pertama, mari kita terus menjaga ibadah kita, ibadah-ibadah wajib kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah kita, agar ibadah sunnah itu juga akan menguatkan ibadah-ibadah kita. Kalau ibadah kita sudah kuat, iman kita juga terjaga, mudah-mudahan kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ujian atau berbagai rayuan-rayuan atau godaan-godaan. Nah, kalau kita tentu berikhtiar terus, mudah-mudahan Allah menunjukkan kita bahwa apapun profesi kita, apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti mengetahui, ya, pasti mengontrol kita. Nah, dengan hati yang terjaga, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Hati yang terjaga akan mampu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sebaliknya, kalau hati yang tidak terjaga atau terkotori, maka dia akan melahirkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, inilah mungkin menjadi hal penting bagi kita untuk menjadi renungan kita. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Begitulah kata A.A. Gim dalam bait syairnya, jagalah hati. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kita terjaga dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk kesempatan pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan tentunya semoga kita selalu menjadi pribadi yang menjaga hati kita untuk selalu bersih. Karena bagaimanapun segumpal daging inilah yang akan juga menentukan baik buruknya tindakan yang akan kita lakukan, baik buruknya keimanan yang kita miliki kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita selalu menjaga hablum minallah untuk tentunya interaksi kita kepada Allah yang akan tercurah juga pada realisasi hablum minannas, interaksi kita kepada manusia sebagai diri kita, yaitu para jiwa-jiwa yang pastinya juga saling berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial. Terima kasih banyak Ustadz, dan sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita sudah dengarkan kali ini Mutiara Pagi, dan setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Si. Dia pengen ngaman pake gilang dalut hatang-hatang gaya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: Apa gawo? Anak kan Raden Intan dua. Wat mana kayak Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Enak kan jak Lampung lah, Met. Apa mau nih malah nih kau anak pandai murafi amat jemaat halilintar do tiapal kau mau nih nama-nama pahlawan kau di Lampung jo tiap nomor jasa nihan medi
1: na uli indu mau nih mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nih hanya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 6.
1: Mina muahi ancaman kekeringan mulai membayangi wilayah Provinsi Lampung seiring memasukinya puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung menyiapkan sederet strategi siaga guna mengantisipasi krisis air pertanian dan air baku. Berdasarkan pemetaan terhadap 5 bendungan utama, 2 bendungan di Kabupaten Lampung Timur kini berstatus waspada defisit air jika hujan tidak kunjung turun. 2 infrastruktur tersebut yakni bendungan Waijepara yang diproyeksi kekurangan 15,48 juta meter kubik air serta bendungan Marga 3 yang terancam defisit hingga 21,22 juta meter kubik. Dampak dari penurunan debit air di 2 bendungan tersebut berpotensi memangkas luas area irigasi sawah secara signifikan. Guna menanggulangi dampak kekeringan yang kian meluas, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan mengaktifkan sumber air alternatif. Selain pengoperasian sumur bor, pemerintah juga menyiagakan pompa air cadangan di kawasan rawan serta mengusulkan penambahan titik sumur bor baru. Jika kondisi air bendungan terus menyusut ke tingkat kritis, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung siap berkoordinasi untuk menggelar operasi modifikasi cuaca atau pembuatan hujan buatan demi menjaga ketahanan pangan di Lampung. Beranjak mit informasi Saibari, tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh menggelar Festival Penajoh pada tanggal 3 hingga 9 Agustus 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Timur mengatakan Penajoh dalam bahasa Indonesia berarti makanan. Festival ini sejenis festival kuliner dengan seluruh makanan dari bahan lokal. Rangkaian festival juga tersedia pameran produk UMKM, literasi budaya, lomba kreasi penajoh Aceh. Khusus untuk pelaku usaha digelar seminar dengan tema mendukung ketahanan pangan nasional bersama penajoh Aceh dan workshop digitalisasi usaha kuliner penajoh Aceh. Peserta mulai dari masyarakat umum, komunitas budaya, pelaku UMKM, mahasiswa, dan pelajar. Sejumlah panganan lokal seperti lepas, bubur, dan lain sebagainya akan tersedia juga di pameran tersebut. Pemerintah mendorong agar UMKM bisa tumbuh dan menjadi salah satu sumber pendapat yang dapat diandalkan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, sehingga pelaku UMKM memiliki forum tempat memamerkan produksinya di masyarakat Aceh Timur. Demikian Wakca jam 6, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menahayu, minak muakindekan casu nyini di papun cekanan kuti. Kembali lagi bersama program 4 ya di 88,5 MHz di rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di pagi hari ini dalam Helauni Pagi Hani togok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi dan juga lagu-lagu bangi sikam potokon di pagi Hani Sinji sambil ngancai minak muaki kantu uat saya lagi bersiap-siap yu hagami api hingga ngantak ko anak sekolah haga lapah beguai atau ganta enji lagi di kang laya ya minak muari lagi di kang laya haga mijengan di petugas hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Tentunya bersama program 4 kami akan terus menemani minak muari di Helauni Pagi Hani hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Lampung, lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan di pagi hari ini hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Terima kasih Mina Muakhi Pagunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Kadu pukul 6 lewat nih 22 menit waktu Indonesia Barat. Mina Muakhi kekalau lagu-lagu yang dipotong di Enji Daco ngeni semangat gue Mina Muakhi semakung lapah mit jangan dibetugas, lapah mit sekolah, mit kampus ataupun apipun jenis aktivitas nih Mina Muakhi di IPA Puncenganan nih ya. Dan api gaoh kegiatan Mina Muakhi Hani Sinji kekalau Daco berjalan lancar imunih ngeni hasil sai helau Mina Muakhi ya. Jangan lupa juga untuk mengawali hari ini dengan sarapan dan juga minum air putih yang cukup nih Mina Muakhi ya, karena hal-hal sederhana seperti minum air putih kemudian juga sarapan ini juga bisa membantu menjaga energi kita sepanjang hari ya. Dan untuk Mina Muakhi yang barangkali sedang dalam perjalanan ya, tetap utamakan keselamatan, kemudian juga patuhi aturan lalu lintas dan berkendaralah dengan hati-hati.

Ya, Minak Muakhi, ada kabar menarik nih ya dari Kabupaten Lampung Selatan, di mana pemerintah Lampung Selatan ini terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Lamsel Fest 2026 yang tahun ini mengusung tema Spirit of Krakatoa. Tentunya Minak Muakhi, persiapan penyelenggaraan Lamsel Fest 2026 ini adalah sebagai identitas baru festival tahunan daerah, sekaligus juga sarana dalam memperkuat promosi pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, puncak pelaksanaan dari Lamsel Fest 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 November 2026 ya, dan bertempat di Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan. Persiapan festival mulai dibahas melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan. Kemudian Bupati Lampung Selatan juga mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Lamsel Fest 2026 ini, maksud kami 2025 tahun lalu, ini menjadi motivasi ya, sekaligus juga tantangan untuk menghadirkan festival yang lebih berkualitas pada tahun 2026 ini. Nah, seluruh organisasi perangkat daerah perlu bekerja lebih serius lagi dan juga memperkuat kolaborasi agar penyelenggaraan Lamsel Fest 2026 ini mampu memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan. Kesuksesan festival itu nggak cuma ditentuin dari kemeriahannya acara, tapi juga dari kualitas perencanaan dan kesiapan seluruh pihak sejak jauh-jauh hari. Maka dari itu seluruh perangkat daerah diminta untuk mengedepankan sinergi, kemudian meninggalkan ego sektoral, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, Minak Muakhi, tema Spirit of Krakatoa ini sendiri dipilih untuk merepresentasikan semangat, energi, dan juga ketangguhan masyarakat Lampung Selatan yang terinspirasi dari sejarah serta kekuatan alam Gunung Krakatau. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat citra Lampung Selatan sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus juga mengangkat potensi ekonomi kreatif daerah. Lamsel Fest 2026 ini akan menghadirkan 4 agenda utama, yaitu Krakatoa Grand Parade, kemudian Krakatoa Music Festival, Krakatoa Drift Show, dan Krakatoa Lava Run. Selain itu, festival ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi pendukung ya, yang mengangkat kisah Gunung Krakatau. Kemudian ada juga pameran UMKM, pertunjukan tari tuping dengan konsep baru, serta parade malam yang tentunya dikemas lebih atraktif ya. Lalu Pemkab Lampung Selatan ini optimistis persiapan yang dilakukan sejak dini akan menjadikan Lamsel Fest 2026 tidak hanya sebagai agenda hiburan tahunan, tetapi juga bisa menjadi momentum dalam memperkuat promosi pariwisata, kemudian juga meningkatkan transaksi UMKM, serta memperkenalkan Spirit of Krakatoa sebagai identitas baru Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Menghadapi potensi kemarau ekstrim ya pada tahun 2026 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ini terus membekali para nelayan dan juga petani dengan informasi cuaca, iklim dan juga langkah-langkah antisipasi agar para nelayan dan juga petani ini juga bisa beradaptasi dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Mirabuaki, BMKG membekali nelayan dan petani di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering. Minak Muakhi ya. Pelaksana harian Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Wilayah 2 Tangerang Selatan mengatakan bahwa sekolah lapang ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat ya dalam memahami dan juga memanfaatkan informasi cuaca serta iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor perikanan dan juga pertanian. Melalui sekolah lapang cuaca nelayan, peserta ini dibekali kemampuan membaca perkiraan arah dan juga kecepatan angin, tinggi gelombang hingga informasi potensi daerah penangkapan ikan supaya bisa menentukan waktu melaut yang lebih aman dan juga efisien. Nah, Minak Muaki, tentunya pemanfaatan informasi cuaca ini juga diharapkan bisa membantu nelayan dalam menghemat penggunaan bahan bakar dan juga perbekalan gitu ya, sehingga aktivitas penangkapan ikannya juga menjadi lebih efektif. Sementara itu, melalui sekolah lapangan iklim, para petani diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan informasi iklim untuk menyusun pola tanam yang adaptif, termasuk menentukan waktu tanam dan memilih komoditas sesuai dengan kondisi musim. Ya, BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 ini lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat khususnya di Kalimantan Barat ini perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan ya. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko karhutla dan juga memicu kekeringan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Minak Muaki, peserta sekolah lapang diharapkan menjadi agen informasi yang handal gitu, Minak Muak ya, handal dalam menyebarluaskan perkiraan cuaca dan iklim BMKG kepada kelompok nelayan, kelompok tani dan juga masyarakat sehingga pemanfaatan informasinya juga semakin luas. Dan juga dihimbau kepada masyarakat ya untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim ini melalui kanal resmi BMKG. Kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara membakar, lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tentunya juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi menghadapi musim kemarau.

0: Allah mong bayo.
1: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak.

0: kenyit diengok luwet, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila.
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Pina Muari Polres Mesuji mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mesuji. Patroli dilakukan pada malam hari dengan menyasar sejumlah titik strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabak Operasi Polres Mesuji, Kompol Hendra Gunawan. Personel siaga Kompi 1 diterjunkan untuk melakukan pemantauan dan patroli di lapangan. Patroli menyisir jalan utama, pusat keramaian, lokasi usaha, dan kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Petugas juga berinteraksi langsung dengan warga untuk menyampaikan pesan keamanan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana dan gangguan ketertiban. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Beranjak pit informasi Saibari, Bupati Cirebon menyebutkan penetapan status siaga darurat bencana karhutla di Cirebon, Jawa Barat bertujuan memperkuat upaya pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau 2026. Status siaga darurat itu berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penetapan tersebut diambil berdasarkan perakiraan musim kemarau dari BMKG yang menyebut Kabupaten Cirebon berpotensi mengalami kekeringan, krisis air bersih, gangguan pada sektor pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan